0: Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Spada. Kali ini selamat pagi teman Pro 2, bareng Emil masih tetap di sini ya teman Pro 2 ya. Di Spada kali ini kita bakal bahas kabar membanggakan dari dunia musik Indonesia teman Pro 2, girl group asal Indonesia. Siapa sih yang gak tahu nama Nona ya? Nona ini jadi resmi tampil di program musik Jepang The First Take yang menjadi grup Indonesia pertama yang tampil di sana nih. Jadi ini bukan pencapaian biasa teman Pro 2 karena The First Take ini dikenal sebagai salah satu platform live music paling bergengsi di dunia digital. Jadi banyak musisi besar Jepang, artis K-pop sampai penyanyi internasional pernah tampil di kanal tersebut. Jadi ketika nama Indonesia akhirnya hadir lewat Nona, tentu ini menjadi momen yang sangat membanggakan teman Pro 2 ya. Nona sendiri tampil dalam episode ke-665 dengan membawakan lagu debut mereka yang berjudul Show. Jadi grup yang beranggotakan Christy, Shaz, Baila, dan juga Esther itu tampil dengan konsep sederhana khas The First Take, yaitu latar putih, polos, dan satu mikrofon utama. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kualitas seorang musisi benar-benar diuji nih teman Pro 2 ya. Yang membuat penampilan ini spesial adalah konsep one take ini tadi. Jadi vokal direkam langsung tanpa diedit berlebihan nih. Artinya kemampuan bernyanyi secara live ini benar-benar jadi sorotan utama. Dan ternyata teman Pro 2, banyak penonton yang memuji harmonisasi serta kestabilan vokal dari Nona saat tampil nih. Namun, momen ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas musisi Indonesia sekarang ini sudah semakin diperhitungkan teman Pro 2, apalagi di level internasional. Musik Indonesia itu tidak lagi hanya jadi penonton nih, tapi udah mulai berdiri sejajar di panggung global.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, memang The First Take itu sehebat apa sih sebenarnya? Nah, jadi kanal musik asal Jepang ini punya konsep yang berbeda nih dari kebanyakan program musik lainnya. Nah, kalau biasanya penampilan musik itu dipenuhi efek visual, editing suara, dan juga berbagai gimmick panggung, jadi The First Take ini justru tampil minimal. Jadi penyanyi hanya diberi satu kesempatan menyanyi lagu mereka secara live dalam satu pengambilan suara. Jadi tidak ada banyak edit vokal ya teman Pro 2, tidak ada juga pengulangan berkali-kali nih. Dan karena itu program ini dianggap sangat jujur teman Pro 2 dalam penampilan kualitas seorang penyanyi, penonton itu bisa mendengar suara asli. Jadi emosi asli juga bisa, bahkan napas dan juga detail kecil dari penampilan mereka. Banyak arti besar justru viral setelah tampil di sana karena kemampuan live mereka benar-benar terlihat. Bahkan beberapa video The First Take ini bisa ditonton puluhan juta kali di YouTube nih teman Pro 2. Nah, ketika Nono dipercaya tampil di platform sebesar itu, artinya mereka ini dianggap punya kualitas vokal yang baik dan juga musikalisasi yang layak sebanding nih dengan musisi dunia lainnya. Dan tentu bukan hanya kemenangan untuk grup tersebut, tapi juga kebanggaan bagi industri musik Indonesia secara keseluruhan nih teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Nona ini disebut sebagai girl group ASEAN pertama yang tampil The First Take. Artinya, mereka ini tidak hanya membawa nama Indonesia aja, tapi juga mewakili Asia Tenggara di panggung musik internasional.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti, cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya, harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan, alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, yaitu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalangi di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya Teman Pro 2. Dan tentunya dari pencapaian Nona ini, ada satu hal penting yang bisa kita pelajari nih, bahwa karya dari Indonesia sebenarnya itu punya peluang besar banget nih untuk diterima di dunia, asalkan terus dikembangkan dengan serius dan juga konsisten pastinya. Dan dari penampilan Nona ini tadi yang di The First Take, ini bukan hanya tentang viral atau popularitas sesaat ya. Tapi ini tentang representatif Teman Pro 2 ya, tentang bagaimana musisi Indonesia ini mulai mendapatkan tempat di panggung internasional tanpa harus kehilangan identitas mereka. Dan hal seperti ini juga bisa jadi motivasi besar nih untuk anak-anak Indonesia yang mempunyai mimpi di dunia kreatif. Karena sekarang ini batas antara musisi lokal dan juga internasional itu semakin tipis Teman Pro 2. Apalagi dengan internet dan juga platform digital, karya itu dari manapun bisa didengar dunia ya. Dan Nona ini juga membuktikan bahwa mimpi tampil di panggung global itu bukan sesuatu yang mustahil. Dari Indonesia mereka berhasil masuk ke salah satu kanal musik live paling prestisius di dunia ya. Dan semoga setelah ini akan semakin banyak musisi Indonesia lainnya yang bisa mengikuti jejak tersebut. Karena ketika satu pintu terbuka, biasanya pintu-pintu lain juga mulai ikut terbuka nih teman-teman. Tetap semangat dan berkarya Teman Pro 2, karena siapa tahu suara berikutnya itu yang didengar adalah kamu, yaitu berasal dari Indonesia. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada untuk di part kedua. Di selanjutnya Teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti dari jam 8 sampai ke jam 9 ada 1 jam terakhir buat Spada juga, tentunya dengan informasi yang bakal aku sampaikan yang berbeda nih. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Tahukah kamu? Angin topan adalah angin kencang yang sangat kuat dengan pusaran angin yang memiliki kecepatan 120 km per jam atau lebih. Terlihatnya gumpalan awan yang gelap, besar, juga tinggi, dan terdengarnya petir serta suara gemuruh dari kejauhan adalah tanda-tanda terjadinya angin topan. Jika hal itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup semua jendela dan pintu, lalu kunci. Setelah itu, matikan semua aliran listrik dan peralatan LED.

lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Di pada kali ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sekarang makin penting banget buat anak muda cowok, yaitu basic skincare ya teman-teman Pro 2. Karena ternyata skincare ini bukan soal cewek atau cowok ya, tapi soal gimana kita ngerawat diri dan juga menjaga kesehatan kulit. Apalagi cuaca panas, polusi, begadang, sampai aktivitas outdoor yang bikin kulit kamu tuh gampang kusam, berminyak, bahkan jerawatan nih teman Pro 2. Nah, di kesempatan kali ini, di part yang ketiga ya teman Pro 2 ya, di spada kali ini teman Pro 2 ya, kita bakal bahas skincare paling basic untuk cowok yang baru mulai dan juga nggak terlalu ribet ini ya. Dan teman Pro 2 masih banyak yang nganggep skincare ini ribet ya, atau bukan cowok banget deh. Padahal kulit cowok itu juga punya masalah yang sama loh. Bisa berminyak, bisa kering ya kan. Kemudian bisa jerawat, bahkan iritasi karena sering kena matahari atau debu jalanan. Jadi ini cowok justru biasanya punya produksi minyak lebih banyak dibandingkan cewek. Makanya gampang muncul komedo, gampang muncul jerawat kalau kulitnya nggak dibersihin dengan benar nih teman Pro 2. Belum lagi kalau misalnya buat yang sering naik motor nih teman-teman. Motor baik itu naik motor, olahraga, atau kerja di luar ruangan ya. Kulit ini pasti lebih kayak cepet capek gitu teman-teman berdua. Dan skincare ini sebenarnya sederhana teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kayak pakaian 10 produk itu, gak harus ya teman-teman berdua. Jadi yang penting itu tahu kebutuhan dasar kulit kita itu udah cukup banget gitu. Dan karena memang kalau misalnya kulit kita sehat, otomatis wajah kita juga kelihatan lebih fresh, lebih bersih, dan juga percaya diri pasti naik kan. Nah, kadang kita mikir, sebenarnya self-care itu mahal gak sih? Padahal cuci muka teratur aja itu udah bikin langkah awal buat menghargai diri sendiri loh teman-teman. Karena memang merawat diri itu bukan berarti berlebihan teman Pro 2, tetapi bentuk perhatian sama kesehatan tubuh kita juga. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke langkah skincare paling basic dan juga wajib banget buat cowok-cowok pemula. Jadi tetap di spada selama pagi teman Pro 2 untuk di hari ini. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita udah masuk di segmen yang kedua untuk di pada kali ini. Nah, kalau misalnya kalian baru mulai skincare ya, jangan langsung kalap nih beli banyak produk. Jadi beli aja yang basic skincare itu. Dan ini sebenarnya cuma 3 langkah penting aja nih. Cleanser, moisturizer, sama sunscreen. Nah, pertama cleanser atau sabun cuci muka. Jadi ini penting banget teman Pro 2 buat bersihin minyak, debu atau juga kotoran setelah aktivitas. Jadi pilih yang sesuai dengan jenis kulit kamu. Kalau berminyak cari yang ringan dan juga enggak bikin ketarik nih. Biasanya tuh ada mereknya tuh teman Pro 2. Jenis kulit ada kulit normal, kulit berminyak, kulit kering. Jadi jangan asal pakai sabun badan buat muka ya, karena memang kulit wajah tuh juga lebih sensitif. Dan teman Pro 2 yang kedua ada moisturizer nih atau pelembab. Jadi banyak cowok takut pakai pelembab karena dikira bikin makin berminyak. Padahal loh, justru kulit itu yang kurang lembab bisa memproduksi minyak yang lebih banyak. Nah, itu dia fun fact-nya teman Pro 2 ya. Jadi pelembab itu tetap penting supaya kulit kita seimbang. Dan yang ketiga, yang paling penting ini adalah yang paling sering dilupain adalah sunscreen. Jadi ini pelindung kulit dari sinar matahari. Walaupun cuma keluar sebentar ya atau cuaca mendung, sunscreen itu tetap penting dipakai pagi sampai siang. Karena sinar UV ini bisa bikin kulit kusam, belang, bahkan penuaan dini nih teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting sebenarnya konsisten sih. Jadi skincare ini bukan sulap yang semalam langsung glowing gitu ya, kayak tiba-tiba langsung cerah gitu ya, bukan ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau rutin, kulit ini bakal terasa lebih sehat dan juga bersih pelan-pelan nih. Nah teman-teman Pro 2, di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas kesalahan skincare cowok yang sering banget terjadi tanpa sadar. Selain itu teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Solo 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Betani habis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
7: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Spada selama pagi Tama Pro 2 untuk di hari ini Tama Pro 2 ya. Dan teman-teman, banyak nih cowok sebenarnya udah mulai skincare-an nih, tapi masih sering salah langkah. Salah satunya adalah yang terlalu sering itu adalah cuci muka nih teman-teman. Jadi ada yang merasa muka ini berminyak lalu dicuci terus-menerus gitu. Dan padahal itu bisa bikin skin barrier rusak dan juga kulit makin sensitif gitu Tama Pro 2. Dan selanjutnya Tama Pro 2, kesalahan berikutnya adalah suka gonta-ganti produk karena pengen hasil instan. Jadi baru pakai 2 hari ini langsung ganti lagi gitu Tama Pro 2. Padahal kalau butuh waktu, kalau kulit itu butuh waktu buat adaptasi teman-teman. Jadi jangan buru-buru bilang produk ini gak cocok kalau belum dipakai dengan benar. Nah, lalu ada yang bilang nih, kayak asal ikut tren tanpa tahu jenis kulit sendiri. Misalnya teman pakai produk tertentu langsung ikutan. Padahal kondisi kulit tiap orang tuh beda-beda loh teman-teman produk. Ada yang cocok, ada juga yang malah bikin breakout nih teman-teman. Dan satu lagi yang sering banget cowok lupain itu bersihin wajah sebelum tidur. Jadi padahal habis aktivitas seharian, debu dan juga minyak ini numpuk di wajah teman-teman. Kalau dibiarin semalaman bisa apa? Bisa memicu jerawat pastinya. Jadi skincare di sini sebenarnya bukan soal mahal atau viral, tapi soal ngertiin kebutuhan kulit sendiri dan juga disiplin ngerawatnya. Karena kulit yang sehat itu gak selalu harus putih Tama Pro 2, tapi bersih, nyaman, dan juga terawat. Dan Tama Pro 2, nanti di segmen terakhir kita bakal bahas kenapa sih skincare ini juga bisa jadi bentuk self-confidence buat cowok zaman sekarang. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Iwa Kids-nya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Intermezzo. Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
6: Tebakan apa lagi, Cut?
5: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
6: Pedagang di lampu merah?
5: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
6: Jawabannya apa, Cut?
5: Jawabannya itu tukang gas.
6: Alasannya?
5: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
7: Intermezzo.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo untuk di hari ini. Dan kita masih di Spada, selamat pagi teman Prodo ya. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita masih dengan basic skincare for men teman Prodo ya. Dan sekarang cowok yang merawat diri itu bukan hal yang aneh lagi nih teman-teman. Justru makin banyak anak muda yang sadar kalau penampilan bersih dan juga rapi itu bisa ningkatin rasa percaya diri. Jujur iya teman Prodo ya. Dan skincare ini bukan berarti harus tampil sempurna, tapi minimal bikin kita nyaman sama diri sendiri. Minimal lah ya, minimal ini nyaman banget sama diri kita sendiri teman Prodo. Ketika wajah terasa bersih dan juga sehat, biasanya nih mood kita juga ikut bagus nih teman Prodo. Nah, ketemu orang yang jauh lebih pede, kerja lebih semangat, dan aktivitas pastinya lebih nyaman juga gak sih? Nah, apalagi sekarang dunia kerja, perkuliahan, sampai media sosial bikin kita sering ketemu banyak orang ya. Dan tentunya penampilan ini memang bukan segalanya, tapi kesan pertama tetap penting teman Prodo. Dan merawat kulit jadi salah satu bentuk effort terhadap diri sendiri. Yang menariknya teman Prodo, tren skincare ini atau skincare cowok ini juga makin berkembang nih teman-teman. Banyak brand sekarang bikin produk khusus pria dengan konsep simple dan juga praktis. Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian yang kayak skincare itu ribet banget gitu teman Prodo ya. Hilangin stigma itu lagi. Dan teman-teman, mulainya itu juga nggak harus yang perlu mahal-mahal kok. Maksudnya nggak harus beli brand-brand luar negeri, brand lokal yang murah itu ada teman Prodo. Yang penting rutin dan sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Karena skincare terbaik bukan yang paling viral, tapi yang paling cocok dan bikin kulit kita sehat. Dan teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada hari ini. Aku udah nemenin kamu di Spada hari ini teman Prodo selama 3 jam dari jam 6 sampai ke jam 9 untuk hari ini. Hampir jam 9 nih, karena udah 56 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini. Tapi teman Prodo gak perlu khawatir, setelah ini bakal aku temenin lagi teman Prodo dalam acara Siaga Corner dari jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Disanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Seperti yang aku janjiin, sekarang udah di jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah berada dalam acara Siaga Corner untuk di hari ini. Dan balik lagi teman Prodo di Siaga Corner Prodo RRI Bukit Tinggi bareng Emil di sini edisi 13 Mei 2026 ya. Dimana ini merupakan ruang ngobrol kita, ngobrol santai tapi penting soal kesiapsiagaan bencana. Nah, aku bakal membahas sesuatu yang sering dianggap sepelein teman Prodo, tapi ini justru bisa jadi penyelamat di situasi darurat, yaitu ada yang namanya tas siaga bencana. Nah, kadang kita mikir nih teman Prodo, bencana itu jauh. Padahal di Indonesia, apalagi di Sumatera Barat, ini kita hidup berdampingan dengan potensi gempa. Gak cuma gempa, ada longsor, ada banjir, bahkan kebakaran teman Prodo. Nah, saat kondisi darurat terjadi, waktu untuk bersiap itu dikit banget, tipis abis teman Prodo. Makanya tas siaga bencana ini jadi penting banget. Jadi tas siaga bencana adalah tas yang sudah disiapkan sebelumnya dan bisa langsung dibawa ketika harus evakuasi cepat. Jadi bukan baru packing baru panik ya, karena saat panik biasanya orang malah lupa barang-barang penting. Nah, tas ini idealnya disimpan di tempat yang gampang dijangkau, misalnya dekat pintu rumah, kamar, atau area lumpur keluarga. Jadi jangan disimpan di lemari ya kan, paling atas, atau mungkin tempat yang paling susah diambil. Yang paling penting itu memperoleh dua isi tas ini harus sesuai dengan kebutuhan dasar yang bertahan minimal 72 jam pertama. Karena di masa awal bencana, bantuan itu belum tentu langsung datang teman Prodo. Kadang ada yang berpikir tas siaga itu ribet atau mahal ya teman-teman. Padahal sebenarnya bisa disusun pelan-pelan dari barang yang ada di rumah. Yang penting fungsional dan juga benar-benar dibutuhkan. Selain itu teman Prodo, tas siaga ini juga bukan cuma untuk dewasa aja teman Prodo ya. Anak-anak, lansia, bahkan hewan peliharaan juga sebaiknya punya kebutuhan masing-masing saat keadaan darurat. Nah, jadi hari ini teman Prodo kita bakal bahas lengkap mulai dari isi emergency kit, cara menyusun tasnya sampai tipsnya nih supaya tas siaga tetap ready kapanpun dibutuhkan. Jadi jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di siaga karena Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling penting, yaitu isi emergency kit dalam tas siaga bencana. Nah, isi tas ini sebenarnya sederhana aja, teman Prodo, tapi harus tepat ya. Yang pertama tentu air minum. Minimal siapkan air untuk kebutuhan dasar selama beberapa hari. Jadi pilihan botol praktis dan juga mudah dibawa pastinya. Yang kedua adalah makanan tahan lama nih, teman Prodo. Misalnya nih biskuit, roti kering, makanan kaleng, coklat atau energi bar. Jadi hindari makanan yang cepat basi atau perlu dimasak lama. Lalu jangan lupa juga kotak P3K, teman Prodo. Ini adalah kotak dengan isi obat-obatan merah, kemudian perban, plaster, antiseptik, obat diare, obat flu, dan juga obat pribadi yang rutin dikonsumsi. Nah, senter ini juga wajib ada, teman Prodo. Salah saat listrik padam, senter ini akan sangat membantu. Lebih aman lagi kalau pakai senter tenaga baterai, cadangan, atau rechargeable. Dan kemudian peluit. Ini sering dilupakan padahal penting banget. Peluit ini bisa dipakai untuk memberi tanda saat membutuhkan bantuan nih, teman Prodo. Dan tentunya power bank nih yang Gen Z enggak bisa tinggal gitu. Jadi power bank ini juga harus masuk ke daftar wajib. Jadi di situasi darurat komunikasi jadi sangat penting, pastikan power bank selalu terisi. Selanjutnya, ini dokumen penting. Simpan kayak fotokopi KTP, kartu keluarga, BPJS, ATM, dan juga dokumen lainnya dalam plastik anti air atau pouch khusus nih. Dan jangan lupa pakaian ganti, teman Prodo. Selimut ringan, masker, tisu basah, dan juga hand sanitizer. Dan tentunya alat kebersihan pribadi sederhana. Nah, kalau di rumah ada bayi, isi tambahannya seperti susu, popok, dan juga makanan bayi juga yang wajib disiapkan. Begitu juga untuk lansia yang punya kebutuhan khusus. Intinya, teman Prodo, emergency kit ini bukan soal kebanyakan barang, tapi soal barang yang benar-benar berguna saat kondisi darurat pastinya.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita lanjutin lagi tentang masih dengan tas siaga bencana untuk di siaga corner hari ini. Nah, sekarang kita bakal bahas cara menyusun tas siaga bencana supaya praktis dan juga gampang dipakai saat keadaan mendesak nih, teman Pro 2. First thing first atau pertama ya, pilih tas yang nyaman dipakai. Jadi lebih disarankan backpack dibandingkan koper ya, karena lebih mudah dibawa saat evakuasi cepat. Yang kedua, gunakan tas yang tahan air dan juga minimal punya lapisan pelindung lah, karena kita nggak pernah tahu kondisi saat bencana terjadi itu seperti apa gitu, teman berdua. Setelah itu, susun barang berdasarkan prioritas. Barang-barang yang paling sering dipakai seperti air minum, obat, dan juga senter. Ini sebaiknya ditempatkan di bagian yang paling mudah dijangkau nih, teman berdua. Di depannya atau mungkin di atas gitu. Dan pisahkan juga barang yang menggunakan pouch kecil atau plastik ziplock ya. Ini penting banget supaya isi tas ini lebih rapi dan juga nggak berantakan saat dibuka cepat. Dan dokumen penting ini wajib juga dipisahkan dengan produk dalam wadah anti air. Jangan dicampur dengan makanan atau pakaian ya. Dan untuk pakaian sendiri, ini gulung baju supaya hemat tempat. Jadi teknik rolling ini juga bikin tas lebih rapi dibandingkan dilipat biasa. Dan tentunya jangan isi tas terlalu berat, karena saat evakuasi kita mungkin harus berjalan cukup jauh atau cepat ya. Jadi prioritaskan barang esensial saja. Nah, satu lagi teman produk yang sering dilupakan itu adalah mencek isi tas secara berkala. Jadi minimal setiap beberapa bulan, karena memang makanan itu kan bisa kadaluarsa teman produk ya. Kadang baterai juga udah habis gitu, atau obat juga punya masa pakainya kan. Jadi kita harus rajin ngecek ya teman produk ya. Dan kalau kemungkinan dan memungkinkan ya, ajak seluruh anggota keluarga tahu lokasi tas siaga. Jadi bukan cuma satu orang aja nih yang paham. Dan yang gak kalah penting, latihan kecil di rumah juga perlu nih, kayak simulasi gitu nih teman produk. Jadi misalnya simulasi evakuasi sederhana supaya semua anggota keluarga lebih siap dan juga gak panik.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, dan kita masih di Siaga Corner untuk di hari ini, teman Prodo 2 ya. Dan kita lanjutin lagi masih dengan pembahasan kita, yaitu tas siaga bencana. Nah, di segmen terakhir ini kita bakal bahas dan belajar kalau misalnya kesiapsiagaan itu bukan berarti kita takut terhadap bencana. Justru ini bentuk kepedulian dan juga perlindungan untuk diri sendiri dan juga keluarga nih, teman Prodo 2. Kadang nih orang-orang nih kayak merasa menyiapkan tas siaga bencana itu kayak sesuatu yang berlebihan. Padahal saat situasi darurat datang, persiapan kecil ini bisa membuat keadaan jauh lebih terkendali nih, teman-teman Prodo 2. Dan kita juga nggak bisa menebak ya kapan terjadi gempa, kapan banjir datang, atau kapan harus evakuasi mendadak nih. Tapi kita bisa mengurangi resiko dengan persiapan yang sederhana. Nah, tes siaga bencana ini juga bisa memberi rasa tenang, teman-teman Prodo 2, karena setidaknya kita tahu ada perlengkapan dasar yang siap digunakan kapan saja. Apalagi buat anak-anak muda sekarang ya, penting banget mulai sadar soal budaya siap siaga. Dan karena kesiapsiagaan bencana ini bukan cuma tugas petugas bencana aja, tapi tanggung jawab bersama. Nah, mulai aja dulu dari hal kecil, teman Prodo 2 ya. Cek barang di rumah, kumpulkan perlengkapan dasar, lalu susun perlahan nih jadi emergency kit keluarga. Dan jangan lupa teman-teman, setelah menyiapkan tas siaga bencana, penting banget juga buat kita juga memahami jalur evakuasi di rumah ya. Gak cuma di rumah, kalau misalnya kalian di sekolah juga bisa, di kantor apalagi. Dan yang paling penting adalah di lingkungan sekitar pastinya. Karena saat terjadi bencana, teman Prodo 2, yang paling dibutuhkan itu bukan cuma keberanian, tetapi juga ketenangan serta kepersiapan. Dan teman Prodo 2, semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat buat kita semuanya, supaya lebih peduli terhadap keselamatan diri dan juga orang-orang terdekat pastinya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Siaga Corner untuk di hari ini, teman Prodo 2. Dan teman Prodo 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai ke jam 3 waktu Indonesia Barat untuk di hari ini. So, aku Emil mau pamit dari ruang dengar kamu. See you next time lagi, teman Prodo 2, bareng aku. Karena aku bakal besok libur nih, teman-teman. Jangan kemana-mana, terus stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tersebut dijadwalkan tayang pada 11 November 2026, dilansir dari Variety pada Selasa 12 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang acara Upfronts Amazon di New York. Bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga merilis gambar terbaru Sauron yang diperankan Charlie Vickers sedang mengenakan mahkota. Berpindah ke berita kedua, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF) menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif, di antaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Last but not least, teman-teman Pro2, KONI, pusat bersama Federasi Aquatic Indonesia, menggelar Indonesia Short Course Emerging Series pada Juni 2026. Peluncuran event berlangsung di Stadion Aquatic Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung semangat Empower Youth, Empower Indonesia dengan tema besar Emerging. Ajang ini didukung Barito Pacific, Chandra Asri, dan Barito to renewables untuk memperkuat pembinaan renang nasional. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget hari ini Wut bisa menyapa kembali ya ruang dengar kamu nih di edisi Santai Siang ya, tanggal 13 Mei 2026. Dan di Santai Siang ini Wut bakal nemenin kamu semua ya selama 5 jam ke depan nih, dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Dan tadi di sepeda udah ada Emil ya, nemenin kamu dari subuh buta ya, dari jam 5 sampai jam 10. Nah, semoga kamu having fun sama dia ya teman-teman Pro 2. And next kebersamaannya bakal aku lanjutin dalam 5 jam ke depan sampai ke jam 3 siang. And di Santai Siang hari ini teman-teman Pro 2 selama 5 jam, and of course we have many program ya teman-teman Pro 2 di 5 jam ini, itu dimulai dari jam 10 sampai ke jam 12 nanti. Itu akan ada program Zona Musik Kamu ya. Ini ajang request nih buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam ya. Ini bisa banget di Zona Musik Kamu ya selama 2 jam. Lumayan banget ya waktunya gitu. Nah, dari jam 12 sampai ke jam 1 siang kita akan ada Funtertainment teman-teman Pro 2. Kita bakal memberikan update terbaru nih dari dunia entertain. Dan kemudian dari jam 1 sampai ke jam 2 nanti akan ada program yang membahas seputar dunia olahraga ya. Dan juga kita bakal kasih update-update dari dunia olahraga juga tentunya di Pro 2 Sport. And satu jam terakhir kebersamaan kita nanti akan ada program Asiknya Bisnis. Kita bakal mengupas-ngupas soal dunia bisnis dan yang masih relate dengan dunia bisnis. Nah, anyway teman-teman Pro 2, udah di pukul 10:14 waktu Indonesia Barat. And it's time for Zona Musik Kamu ya. Aja gak teman-teman Pro 2 banget nih bisa ngatur playlist aku sesuai requestan kalian. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk melalui media yang udah kita kasih gitu. Jadi gimana sih caranya untuk request lagu di Pro 2 Bukit Tinggi? Caranya mudah banget sih teman-teman Pro 2, gak sesusah itu ya. Jadi tinggal meluncur aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Kemudian teman-teman Pro 2 bisa cari flyernya yang judulnya Zona Musik Kamu. Jadi teman-teman Pro 2 bisa klik link yang udah kita cantumin. Jadi nanti tinggal diisi aja nih sama lagu-lagunya, judulnya apa, kemudian penyanyinya apa. Kalau misalnya mau kirim salam juga boleh banget, nanti Wood bacain salam-salamnya. Nah, selain di Instagram ya teman-teman Pro 2, kalian juga bisa request-request lagu nih melalui WhatsApp ya. Nomor WhatsApp kita di 0811-6699-480. Cantik kan ya nomornya? Iya dong, sama kayak yang lagi siaran. Nah, itu dia caranya teman-teman Pro 2, gimana caranya biar lagu kamu itu bisa kita puterin di ajang request hari ini. So, kita langsung aja bacain requestan-requestan yang udah masuk hari ini ya, dimulai dari jam 10 tadi. Ini udah masuk banyak banget dari teman Pro 2. Yang pertama masuk itu ada di ujung minggu dari Mesahira. Ini banyak banget dan Wood bakal bacain satu-satu ya. Ini dari Kanabila Apsarini. Semangat bertugas kak, sehat selalu, makasih. Kemudian ada juga dari Farisha Naura 08. Ini kalau Farisha Naura cegel ya Nabila Takiyah. Buat seluruh fans Nabila Takiyah seluruh Indonesia dikirimin salam sama kak Farisha. Kemudian ada Kak Zatia di ujung, Gaby Gartiana nih di ujung minggu dari Mesahira. Kemudian Yumi Shallow, salam buat para Miracles fanbase Mesahira, semangat terus. Iya, semangat ya streamingnya. Kemudian dari Silva Maya di ujung minggu juga dari Mesahira, thanks Kak Uut, semangat siarannya, makasih. Terus dari Hasiska Hashim 099. Kemudian Aun Jianlin, salam buat Rene Niklas. Kemudian dari BC Aziri, nih juga di ujung minggu by Mesahira. Next ini ada KA33, Molly Rahma, and the last one is Aprianti Sahid di ujung minggu by Mesahira. So ada dua line up pertama kita ya yang bakal puterin untuk beberapa menit ke depan ya. Kita bakal puterin dulu nih di ujung minggu by Mesahira, and next ada Cegil ya dari Nabila Takiyah. So teman-teman Pro 2 enjoy the song ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di pukul 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di zona musik kamu ya untuk siang hari ini. Uut masih bakal puterin requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 yang sudah masuk nih melalui Instagram kita ya di @pro2rri Bukit Tinggi. And next teman-teman Pro 2, sudah ada tadi Nabila Takiyah, Cegil, dan kemudian juga ada Mesahira di ujung minggu ya yang udah Wood puterin. Nah, next kita bakal puterin lagunya Liodra ya. Ini lagu terbarunya Liodra, Pura-Pura. Ini requestan dari Kak Farisha Naura 08 ya. Kemudian juga ada dari Kak Shirley Bonita. Nah, ini juga Pura-Pura ya dari Liodra. Kemudian masih ada gak sih yang request Pura-Pura dari Liodra? Oh, udah gak ada. Cuma berdua aja ya. Gak apa-apa. Terus habis dari Liodra, Pura-Pura, kita bakal putarin lagu Alama dari Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif. Ini requestan dari 081993 sekian. Buat kakak yang lagi siaran, sehat selalu. Terima kasih kak, sama-sama ya. Makasih lo udah didoain kesehatan aku, karena tadi malam itu aku sempat sakit kepala parah. Sakit banget kepala aku ya, tapi sekarang udah mendingan sih. Jadi suka terharu ya kalau misalnya ada yang kayak semangat kakak, sehat selalu. Kayak mungkin kedengarannya klise ya teman-teman Pro 2, tapi jujurlah itu benar-benar sangat amat bikin mood banget sih ya kalau didoain kayak gitu. Oke, kita nggak perlu lama-lama. Next kita bakal puterin lagu dari Liodra, Pura-Pura, dan juga ada Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alamak.

0: sebagai salah satu hewan paling kuat di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun terlihat ringan dan rapuh, semut mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya sendiri loh. Kekuatan luar biasa ini berasal dari struktur tubuhnya yang efisien dan proporsi otot yang lebih besar dibandingkan makhluk berukuran besar. Selain itu, exoskeleton atau rangka luar pada semut memberikan dukungan tambahan saat mereka membawa beban berat. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama untuk mengangkat makanan ke dalam sarang. Semut juga bekerja secara berkelompok, sehingga beban yang lebih besar bisa diangkat bersama-sama dengan koordinasi yang rapi. Kerjasama dan kekuatan ini membuat koloni semut menjadi sangat efisien dalam bertahan hidup. Dari semut, kita bisa belajar bahwa ukuran kecil bukan penghalang untuk memiliki kekuatan dan kerjasama yang luar biasa.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok ya. Tiba-tiba pengen live TikTok nih. Jadi ya udah deh, sambil nunggu-nungguin requestan yang lain, teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok juga boleh banget. Kalau mau request, Uut masih terima ya. Kurang lebih sih ini requestan kita udah sampai ke jam 11 lewat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request di TikTok, ini kurang lebih bisa 7 orang lagi nih yang mau request, masih bisa. Halo Bang Ardi, waalaikumsalam. Pelarian Kak, Kak Arifin pelarian siapa ya penyanyinya? Mungkin nih buat teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok, kalau mau request itu tuh disertakan sama penyanyinya dan judul lagunya gitu. Jangan penyanyinya doang atau judul lagunya aja ya. Oke, ini biar memudahkan kita buat searching lagunya gitu. Nah, teman-teman Pro 2, ini Uut masih bakal puterin ya requestan lain nih yang udah masuk di Instagram kita ya, yang udah masuk ke waiting list lebih duluan. Ini ada dari Kak Yeni Lindawati ya, ini Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Nah, terus kemudian ada dari 085698 sekian, ini juga Fajar Nur ya, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Terus dari Vika Kif 23, kemudian El Syafa 21 dan Dewi Kurnia 53. Kita bakal puterin itu. And setelah dari Fajar Nur, kita bakal puterin Samuel Cipta ya, Pencuri Malam, requestan dari 081348 sekian. Nah, ini Wood bacain dulu deh yang ada di TikTok ya, biar kebaca semua nih. Wait, kita bacain satu-satu sekaligus Wood catat, karena di TikTok tuh cepet banget ya ininya, jalannya, komennya tuh kencang banget. Pelarian dari Keisha Lefronka, ini requestan dari Kak Arifin. Pelarian dari Keisha Lefronka. Oke, kemudian ada Bang Ardi Beauty and the Beat dari Justin Bieber ya. Terus abis itu siapa lagi nih? Halo Kak Two Face, Kak boleh request lagu Sio Mamae. Kak My Boss itu lagunya lagu daerah timur gak sih Kak? Halo Kak Two Face, Wiz Khalifa, See You Again. Boleh Two Face, Wiz Khalifa, See You Again. Oke, udah dicatat ya. Tapi waiting list ya guys, yang ada di TikTok sabar, kita puterin dari Instagram dulu. Ini masih ada beberapa lagi yang belum keputar. So next kita bakal dengerin Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Kita masih bakal puterin requestan nih. Satu lagi ya sebelum ini berakhir ya, satu jam terakhir dari zona musik kamu ini, kita bakal puterin Sabrina Leonor ya. Haha. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok, rame banget jujur. Ini kayaknya yang mana ya, 089503 sekian sekian sekian, kemudian dari 081244438 ya, kemudian dari 081381 sekian sekian sekian, mana lagi nih, kemudian juga dari 088115 sekian sekian sekian, terus 082299 dan sekian sekiannya lagi, dan terakhir dari 081292 98 sekian sekian sekian. Kita langsung aja puterin Sabrina Leonor haha, kemudian juga ada dari Kavika ya di Matur, request lagu Stray Kids Do It. Salam buat kakak yang lagi siaran, makasih ya kak, sama-sama ya. Lagi langsung aja kita dengerin lagu dari Sabrina Leonor haha dan juga Stray Kids Do It.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di ajang Zona Musik Kamu ya di pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Wood masih bakal puterin requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk nih. Kalau sekarang sih banyaknya dari TikTok ya yang request gitu. Jadi Wood bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk di TikTok. Next kita bakal puterin lagu dari Keisha Levronka ya, ada Pelarian. Ini requestannya dari Kak Arifin di TikTok, juga sama ada Kak Omba. Kak Omba ini aku nggak tahu sih namanya siapa ya. Kalau di sini sih Amiliai, nggak tahu. Pokoknya kita panggil dia Kak Omba. Kemudian habis dari Pelarian dari Keisha Levronka, kita bakal puterin requestan dari teman Pro 2 yang premium ya ini, Bang Ardi. Bang Ardi tuh kayak sesetia itu sih, real teman Pro 2 sih ya. Ini requestannya Beauty and the Beat dari Justin Bieber ya. Jadi itu dia beberapa lagu yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan. So kita langsung aja ke lagu selanjutnya, ada Keisha Levronka dengan Pelarian.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya di pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih banyak ya requestan-requestan dari teman-teman Pro 2 yang bakal Wood puterin sampai ke jam 12 siang nanti. Barusan itu udah ada lagu dari Justin Bieber featuring dengan Nicki Minaj ya, Beauty and the Beat. Ini requestan dari Bang Ardi ya. Kemudian sebelumnya lagi ini ada Keisha Lefronka ya, Pelarian. And next Wood bakal puterin requestan dari Kak Two Face. Kak Two Face, apakah masih di sini bersama kita? Semoga masih ya, walaupun gak di TikTok kayaknya mantau sih di RRI Digital. Ini Wiz Khalifa ya, See You Again. Padahal masih banyak see you yang lain, tapi kenapa udah See You Again aja nih Kak? Nah, nanti habis dari Wiz Khalifa kita bakal puterin lagunya Pamungkas ya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok. Ini dari Kasuci Ramadhani ya. Ternyata merefleksikan sabar butuh batas, ternyata proses apa nih? Tunggu dulu, ini agak kepanjangan dan ketutup dengan TV aku nih. Ternyata memaafkan sabar ternyata merefleksikan sabar butuh batas. Ternyata proses menerima perbedaan juga butuh waktu dan maaf. Dan memaafkan berulang kali juga rumit ya guys. Salam buat teman-teman aku, Salsa Dinda Sutria di Bukit Tinggi. Asik, ini kan juga teman aku, kok gak nyalamin aku sih? Nah itu dia ya, beberapa lagu yang bakal Wood puterin. Ada dua, Charlie Puth featuring dengan Wiz Khalifa, See You Again, dan juga Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So teman-teman Pro 2, kalau kalian masih mau request-request, kita udah tutup sih karena udah full sampai jam 12 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan sedih, nanti masih akan ada ajang request lainnya nanti malam ya. So langsung aja kita puterin Charlie Puth featuring dengan Wiz Khalifa, See You Again.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Masih di zona musik kamu ya teman-teman Pro 2. Ini ada Kak Nada deh kayaknya. Halo Kak Nada, sinilah main ke Pro 2. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kita udah puterin banyak banget requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Ada di Instagram, di TikTok, di WhatsApp. Nah, tapi sayang banget kita udah penuh ya slotnya sampai ke jam 12 nanti. Next, kita bakal puterin requestan dari Kak Endik nih yang ada di TikTok ya. Ini requestnya ada apa dengan cinta dari Melly Guslow. Pas Uut tawarin, mau yang dari Melly Guslow beneran Kak, gak mau yang versi terbarunya gitu kan. Karena ada yang nyanyiin ya yang terbaru dari pemainnya ADC sendiri. Siapa ya namanya ya pemain ADC yang baru tuh? Lupa lagi namanya siapa? El Putra Sarira kalau gak salah. Ah ya, El Putra Sarira. Terus dia gak mau, katanya mau dari yang Melly Guslow biar dapat vibes nostalgianya. Ya udah deh, kita puterin aja ya sebagai penyiar yang baik hati nih. Jadi kita puterin aja. Ada apa dengan cinta dari Melly Guslow, requestan dari Kak Endik. Terus setelah itu kita bakal puterin requestan Kak Uzi ya. Tak searah dari Betran Putra Onsu. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kita bakal puterin requestan-requestan lainnya. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di zona musik kamu teman-teman Pro 2 di pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Uut masih bakal puterin ya lagu-lagu yang udah masuk nih dari requestan kita untuk hari ini ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request dan masih pengen request, maaf banget kalau misalnya udah gak bisa Uut puterin ya, karena emang udah full nih slotnya lagu kita sampai ke jam 12 nanti. Jadi so sorry banget buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request-request, mungkin bisa nanti malam ya di story of the day. Kita masih ada ajang request nanti malam itu dari jam 9 sampai jam 11 biasanya. Jadi pantengin terus aja Pro 2 Bukit Tinggi. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lagunya enggak diputerin atau enggak sempat diputerin, maaf banget ya, enggak apa-apa ya. Karena dari tadi Loh Uut udah bilang ya kalau mau request boleh langsung aja. Kenapa sih harus nunggu-nunggu jam 12 dulu, mepet-mepet dulu ya kan? Nah, gitu. Dan teman-teman Pro 2, next Uut masih bakal puterin lagu-lagu yang udah masuk. Ini ada PC Kota Bahagia Lagi, requestan dari 08123737 sekian-sekian ya. Terus nanti juga akan ada lagu dari Location Unknown, Hone dan Niki ya, dari Melihatmu. Titip salam buat Tari, miss you. Waduh. Ini kayak dari temanku deh. Oke, Meli, habis ini aku puterin ya, tapi kita dengerin dulu PC Kota Bahagia Lagi ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, sudah dipukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah berada di program selanjutnya ya, meninggalkan zona musik kamu. Kita bakal berada di program Funtertainment untuk siang hari ini. Dan tentunya Wood akan hadirkan update dari dunia entertain di siang hari ini, teman-teman Pro 2. Tapi teman-teman Pro 2, sebelum Uut kasih tahu update dari dunia entertain untuk siang hari ini ya, Uut mau ngasih tahu dulu nih. Nanti itu azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Tapi seperti biasa nanti kita akan bergabung ya ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita bakal dengerin azan nanti melewati Pro 1 ya. Terus kemudian nanti kita bakal lanjut lagi ya di Funtertain. Tapi sebelum kita bergabung ke Pro 1, ini ada lagu ya dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Baru setelah itu kita bergabung ke Pro 1 untuk mendengarkan azan zuhur. Jadi dan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12:17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap langkah wisatawan membawa harapan bagi banyak orang. Di balik indahnya destinasi, ada tangan-tangan pekerja yang penuh semangat. Pedagang kecil, pemandu lokal, hingga pengrajin tradisional merasakan dampak pariwisata. Pariwisata juga memberi peluang bagi mimpi-mimpi sederhana untuk tumbuh. Ia membuka pintu rezeki dan menciptakan kemandirian ekonomi. Ketika dikelola dengan hati, sektor ini akan menjadi kekuatan yang memberdayakan. Senyum masyarakat lokal adalah bukti nyata manfaatnya. Bahwa pariwisata bukan hanya sekedar industri, tapi juga sumber harapan bagi rakyat Indonesia.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Funtertain untuk siang hari ini ya di pukul 12:40 waktu Indonesia Barat. Dan Uut tentunya akan menghadirkan update ya dari dunia entertain untuk siang hari ini. But anyway teman-teman Pro 2, di Bukit Tinggi sekarang cuacanya lagi gerimis ya. Gerimis tapi rapat gitu loh, kayak kalau kamu jalan nih kayaknya bakal basah kuyup juga sih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, jangan lupa hati-hati ya, hati-hati di jalan, nah berkendara semuanya hati-hati juga, karena kayaknya jalan emang lagi licin, apalagi dari tadi malam juga hujan ya kan teman-teman Pro 2. Dan anyway masih akan ada ragam informasi yang bakal Luut infoin nih untuk update di Funtertain siang hari ini ya, untuk menemani mungkin istirahat siang kalian semuanya gitu, lagi dengerin Luut siaran. Nah selamat makan ya, sambil makan-makan nah jangan lupa dengerin Funtertain dulu nih untuk siang hari ini. Ini update pertama datang dari couple Bunga Matahari. Ini kayak influencer ya teman-teman Pro 2, mungkin yang aktif di Instagram dan TikTok mungkin udah pada tahu lah ya gitu, sama couple Bunga Matahari ini. Ada Arrofi dan Ansekar yang kemarin itu baru aja menggelar akad nikah di tengah danau dan memberikan seserahan unik nih dari mesin cuci sampai ke alat perkakas. Ini ada konten kreator Arrofi Ramadan dan Sekar Anissa yang emang baru-baru ini mencuri perhatian lewat konsep akad nikah mereka ya, yang gak biasa. Karena akad nikahnya itu di danau terus didekor banyak bunga matahari gitu ya teman-teman Pro 2, kayak bener-bener wedding dream orang-orang yang suka bunga matahari deh kayak gitu. Ini diwujudkan oleh Arrofi Ramadan dan Ansekar gitu. Dan konsep unik mereka itu gak berhenti sampai di situ. Kalau biasanya seserahan itu kan identiknya dengan barang-barang yang simbolis gitu ya, kayak apa ya biasanya seserahan, gak tahu nih belum pernah nikah. Ya kalau seserahan biasanya kayak baju, sepatu gitu-gitu kan. Nah kalau si Arrofi dan Ansekar ini, mereka memilih buat membawa seserahan rumah tangga merek Bos gitu, dari alat perkakas, mesin cuci, hingga ke aki. Wow, aki gak tahu untuk apa coba. Tapi ini tuh jadikan sebagai seserahan yang bisa bantu beresin urusan rumah tangga mereka, dan juga dapetin predikat menantu idaman nih dari netizen-netizen ya. Kayaknya emang iya sih, seserahannya sangat-sangat useful banget, tapi agak lumayan ya harganya gitu, kalau seperangkat alat-alat yang bisa membantu urusan rumah tangga gitu. Tapi ini bisa menjadi apa ya, inspirasi juga ya. Mana tahu ada nih teman-teman Pro 2 yang mau nikah tapi masih bingung mau seserahannya apa. Mungkin seserahan dari Arrofi dan Ansekar ini bisa menjadi inspirasi gitu. Tapi konsepnya emang unik sih ya teman-teman Pro 2, tapi gak cuma buat tampilannya aja yang unik, sampai ke seserahannya juga unik gitu. Dan bisa dibilang acara nikahan mereka itu emang all out banget ya. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang aktif di TikTok pasti pernah ngelihat persiapan dan preparation dari pernikahannya Arrofi dan Ansekar ini, emang seniat itu. Dan semuanya mereka kerjain sendiri, kayak dekor-dekor yang jumbo-jumbo, yang raksasa-raksasa itu mereka bikin sendiri gitu loh. Dan emang ini bakal jadi standar wedding dream orang-orang sih ya, apalagi yang di daerah Jakarta sana gitu kan, pasti bakal laku banget nih venue nikahannya di danau ini. Karena jujur ini kayak kalau di kartun tuh kayak tangled gitu loh teman-teman Pro 2, di tengah danau ada kapal segala macam, bener-bener seestetik itu. Nah itu dia update pertama dari Funtertain untuk siang hari ini. Nanti masih akan ada update-update lainnya ya, tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih lagu yang bisa menyemangati kita untuk siang hari ini biar gak ngantuk-ngantuk banget habis makan siang. Ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

0: Pernah nggak kamu ngerasa ada bencolan kecil di kelopak mata tapi nggak terlalu sakit? Kamu pasti mikirnya bintitan. Ternyata itu bisa jadi kalazion. Kalazion adalah benjolan yang muncul karena penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata. Biasanya bentuknya kecil, enggak nyeri, tapi bisa bikin mata terasa mengganjal atau enggak nyaman. Berbeda dengan bintitan yang sering terasa sakit, kalazion cenderung muncul perlahan dan bisa bertahan cukup lama kalau enggak ditangani dengan benar. Cara mengatasinya cukup sederhana, seperti kompres hangat secara rutin dan jaga kebersihan mata. Tapi kalau semakin membesar atau enggak hilang, sebaiknya kamu periksakan ke dokter. Jangan anggap sepele kesehatan mata kamu.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Funtertain untuk siang hari ini ya. Ini ada update terakhir nih dari dunia entertain untuk siang hari ini. Itu datang dari Jason Ranti ya, dan Perunggu yang bakal meramaikan panggung Local Fest nanti nih di Jakarta dari tanggal 27 sampai ke 28 Juni nanti. Jadi abis dari Solo ya, kemarin Local Fest ini kembali balik ke Jakarta. Dan tentunya kali ini bakal digelar di venue yang menjadi center juga nih di ibu kota, yaitu GBK, tepatnya di Stadion Baseball, selama 2 hari tanggal 27 sampai ke 28 Juni mendatang. Dan di edisi kali ini nanti line up-nya diisi oleh nama-nama musisi dari berbagai genre ya, dan kesamaan karya yang mereka semua pasti pernah hadir atau at least lewat di timeline dari teman-teman produser semuanya, mulai dari Nadif Basalamah, Face by Alkateri, Pure Saturday Bandung, Anti NRM Normal, terus Tensi, Naikila, James C, dan banyak lagi ya. Dan belum berhenti sampai di situ, karena ini acara juga 2 hari ya, pada hari keduanya nanti Local Fest ini bakal diisi oleh Bara Suara, Jason Ranti, dan juga Perunggu. And soon masih bakal ada line up artis lainnya yang bakal diumumin buat ngelengkapin line upnya. Jadi kalau kamu penasaran nanti boleh cek aja ya teman-teman Pro 2. Ini buat kalian yang penggemar konser banget nih, nah mungkin bisa menjadi inspirasi gak tuh, jadi ide ya buat menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kalian sayangi ya, nonton konser. And terakhir banget nih, ada momen Billie Eilish ya, yang kaget banget nih pas tahu punya julukan surga Sunda dari fans Indonesia, karena the one and only Billie Eilish itu baru aja bikin timeline netizen ya, senyum-senyum sendiri setelah dikasih reaksi gemas saat tahu mereka punya panggilan khusus ya untuk idolnya, ada Teteh Elis. Dan Billie itu bilang dirinya selama ini justru terbiasa jadi little sister karena punya kakak laki-laki ya, kayak Phineas. Jadi pas dia tahu ada fans yang ngelihat dirinya sebagai sosok kakak gitu kan, mereka bilang kayak dia tuh hangat dan tersentuh kayak gitu. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 13 kita akan ada Pro 2 Sport. Tentunya bakal update, Uut bakal kasih update dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus pokoknya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kita sudah di pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. And as my promise, kalau kita di pukul 13 ini sampai ke pukul 14 nanti, itu kita akan ada di program Pro 2 Sport. And of course, Uut bakal hadirkan ragam update dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Tapi kayaknya Uut gak bakal update seputar dengan kayak pertandingan match or something like that ya teman-teman Pro 2. Tapi lebih ke hal-hal yang masih berbau dengan olahraga nih di siang hari ini. Pertama ini update-nya datang dari pelari Indonesia ya. Ada Robby Syianturi. Ini yang merupakan atlet lari jarak jauh dari Indonesia yang kembali pecahkan rekor ya kali ini di Copenhagen Marathon 2026. Yang digelar di hari Minggu kemarin ya, tanggal 10 Mei 2026. Robby sendiri itu sukses bikin rekor nasional full marathon sekaligus rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit dan 20 detik ya teman-teman Pro 2.

Dan teman-teman Pro2 nanti masih akan ada update lainnya dari Pro2 Sport untuk siang hari ini. Tapi kita dengerin satu lagu ya, setelah ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on! Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Masih di Produa Sport ya teman-teman Produa, dan tentunya masih bareng Uut ya, yang bakal menghadirkan nih ragam update dari dunia olahraga untuk siang hari ini teman-teman Produa. Update kedua datang dari bintang muda Barcelona ya, ada Lamine Yamal yang lagi-lagi menjadi sorotan ya, menjadi highlight nih dari netizen. Tapi kali ini bukan karena skillnya di lapangan, tapi justru karena dirinya yang terlihat mengibarkan bendera Palestina saat parade juara La Liga dan Piala Super Spanyol kemarin tanggal 11 Mei. Dan videonya ini waktu ngibarin bendera Palestina ini literally bertebaran di internet, di any social media ya teman-teman Produa. Bahkan fotonya pun juga diunggah di akun pribadi winger berusia 18 tahun itu. Masih muda banget ya. Dan banyak nih netizen internasional yang menilai aksi Yamal ini adalah bentuk solidaritas, apalagi dia juga ngibarin bendera di tengah warga Spanyol yang ikut paradenya juga gitu kan. And in case teman-teman Produa kalian miss something, Barcelona ini baru aja memastikan gelar juara La Liga ya, alias Liga Utama Spanyol, usai berhasil mengalahkan rivalnya dalam laga El Clasico melawan Real Madrid. Dan yap, terlepas dari semua pemain yang tampil baik di laga itu, Yamal ini tetap punya spotlightnya sendiri ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Ada gak sih yang fansnya Yamal ini juga? Nah, keren banget ya dia si Yamal ini. Dan dia juga ngeposting foto ini di media sosialnya sendiri di @lamineyamal. Bahasanya gimana sih? Jujur aku bukan penggemar sepak bola, jadi aku gak tahu gimana cara menyebut namanya. Mungkin Lamine Yamal? Lamine Yamal? Lamine Yamal, nggak tahu, kita sebut namanya Yamal aja biar aman ya. Biar nggak ada salah spelling nantinya. Dan teman-teman Produa, masih akan ada ragam update lainnya nih dari Produa Sport ya untuk siang hari ini, tapi kita bakal kasih update lainnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
6: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
5: Emang dessertnya apaan, Boy?
6: Pisang lumer coklat.
5: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
6: Hah? Maksudnya, Bang?
5: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
7: Hah?
5: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayurkol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
6: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
5: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
6: Bang, makan Bang.
8: Adek, kakak beli kue donat loh.
9: Mau. Adek mau, Kak.
8: Tapi cuci tangan dulu ya.
9: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
8: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
9: Memangnya yang tadi salah ya?
8: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
9: Kenapa harus begitu, Kak?
8: Supaya kumannya mati.
9: Kuman itu apa?
8: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
9: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
8: Ayo kita cuci tangan yang benar.
9: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Nematomorfa ya teman-teman Pro 2 dari top 20, top 20 gak tuh? Ketahuan nih belum makannya ya sampai gak fokus. Nah, Nematomorfa dari 420 teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 13:39 waktu Indonesia Barat. And masih ada update dari dunia sport lagi nih teman-teman Pro 2, yaitu Maraton Internasional Palestina ke-10 yang kembali digelar di Bethlehem, wilayah tepi barat yang diduduki Israel, bersamaan dengan lomba paralel di Gaza setelah vakum selama 2 tahun akibat perang Israel di jalur Gaza. Lomba maraton sejauh 42 km itu dimulai pada Jumat pukul 6 waktu setempat, dan ribuan pelari asal Palestina maupun mancanegara berkumpul di titik start ikonik, yaitu gereja kelahiran Yesus di Bethlehem. Dan koordinator maraton itu ada Itidal Abdul Ghani menyebut ajang tahun ini itu membawa pesan tentang persatuan tanah air ya. Pelari dari kedua sisi wilayah yang dipisahkan rezim pemisahan Israel juga ikut berpartisipasi secara bersamaan. Selain maraton utama, lomba lari 5 km juga digelar di Gaza Tengah, dimulai dari jembatan Wadi Gaza menuju ke arah utara. Penyelenggaraan dari maraton ini ya, selaku penyelenggara turut mengadakan maraton virtual di berbagai negara pada 17 hingga 21 April kemarin ya, yang diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 88 negara. In total itu jumlah peserta mencapai lebih dari 13.000 orang, termasuk 2.523 pelari di Gaza dan sekitar 1.000 peserta internasional dari 75 negara. Ajang ini juga menghadirkan sejumlah kategori ya teman-teman Pro 2, mulai dari maraton penuh, half maraton 21 km, lomba 10 km, sampai ke lari keluarga 5 km. Sehingga bisa diikuti oleh atlet profesional, pelari amatir, sampai ke family. Maraton ini juga diselenggarakan oleh Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina, Komite Olimpiade Palestina, juga pemerintah dari kota Bethlehem. Nah, penyelenggaraan tahun ini berlangsung di tengah berlanjutnya serangan Israel ke Gaza, meski ada gencatan senjata ya katanya, serta meningkatnya kekerasan di wilayah tepi barat sejak Oktober 2023. Ya, itu dia update ketiga dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. Nanti kita masih ada sisa waktu ya di Pro 2 Sport untuk siang ini, tentunya masih akan hadirkan ragam update dari dunia olahraga. Nanti kalau misalnya ada update dari Piala Dunia 2026, nah let's see. Tetap stay tune aja kalau penasaran sama update-update lainnya ya. Kita dengerin dulu lagu dari Bryan Adams, ada Heaven.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terbaik

Teman-teman Pro2, kita sudah berada di penghujung Pro2 Sport ya untuk siang hari ini. Tentunya masih ada ya ragam update dari dunia olahraga untuk update terakhir hari ini. Teman-teman Pro2 ini datang dari update seputar dengan Piala Dunia ya. Ini Stadion MetLife mulai berbenah karena rumput baru juga udah siap sambut untuk laga besar Piala Dunia. Pemasangan rumput di Stadion MetLife New Jersey itu udah dimulai dilakukan ya teman-teman Pro2 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Dan stadion ini nanti bakal jadi lokasi untuk 8 pertandingan Piala Dunia 2026 termasuk babak final nantinya di tanggal 19 Juli. FIFA sendiri itu menggunakan 2 jenis rumput di Piala Dunia tahun ini yang terdiri dari 104 pertandingan. Akan ada 11 stadion yang digunakan di Amerika Serikat, 3 diantaranya di Meksiko dan 2-nya ada di Kanada. Rumput bermuda itu bakal digunain di venue yang bercuaca hangat, diantaranya ada di East Rutherford, kemudian ada di Guadalajara, di Kansas City, dan di Missouri. Dan sepanjang 18-24 inci pasir juga udah dipasang nih bersama dengan permafoid. Kemudian pasir tambahan juga akan digunakan di antara lembaran rumput. Sementara itu di Stadion MetLife sendiri adalah kandang untuk klub football Amerika ya, New York Giant. Dan biasanya stadion ini menggunakan rumput artifisial. Selain pemasangan rumput, sekitar 1.740 bangku penonton juga udah dipindahin untuk memperlebar ruang tempat pada saat tendangan sudut. Nah, itu dia update terakhir dari Pro2 Sport untuk siang hari ini ya teman-teman Pro2. Nanti di pukul 14 kita akan berpindah ke program menarik lainnya ya, sekaligus menjadi program terakhir di santai siang hari ini. Akan ada Asiknya Bisnis yang bakal nemenin kamu dari pukul 14 sampai ke pukul 15. Jadi jangan kemana-mana, kalau nggak mau ketinggalan keseruannya, tetap stay tune aja di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, masih bareng Wood nih di satu jam terakhir kebersamaan kita hari ini. Itu ada di asiknya bisnis ya teman-teman Pro 2. Ini satu jam terakhir kebersamaan kita di santai siang hari ini ya. Kita bakal bahas seputar dengan hal-hal yang relate dengan bisnis. Apalagi nih sekarang itu udah marak banget dan viral banget penggunaan AI ya, atau artificial intelligence, dan atau misalnya juga bisa dibilang kayak kecerdasan buatan lah ya gitu. Ini juga udah mulai masuk ke banyak aspek kehidupan kita sekarang ya, udah mulai merambah kemana-mana nih si AI ini, termasuk juga ke dunia bisnis teman-teman Pro 2. Dulu kan AI ini mungkin kedengarannya kayak teknologi masa depan ya, kayak gak mungkin deh ada yang bisa gantiin manusia, but ini ternyata beneran ada gitu loh. Dan sekarang anak-anak muda, UMKM sampai ke perusahaan-perusahaan besar juga udah mulai memanfaatkan AI ini sendiri ya, untuk bekerja lebih cepat dan juga lebih efisien. Tapi sebenarnya nih, AI itu bisa dipakai untuk apa aja sih dalam dunia bisnis gitu kan? Apakah dia bisa membantu kita untuk nge-branding bisnis kita, atau bisa membantu kita untuk meningkatkan penjualan? Nah, kita bakal bahas di asiknya bisnis ya, sampai ke pukul 15 nanti teman-teman Pro 2. Langsung aja nih, kita spill yang pertama ya. AI ini bisa banget ya untuk membantu membuat konten promosi teman-teman Pro 2. Dan ini juga menjadi salah satu manfaat AI ya, yang paling sering digunain oleh orang-orang, yaitu membuat konten. Sekarang banyak banget nih pebisnis-pebisnis itu yang menggunakan AI untuk ngebantu membuat caption media sosial.

sosial, ide konten, desain promosi, sampai ke bikin konsep untuk video-video yang ada di sosial media mereka gitu. Hal ini tentunya jelas banget ya bisa membantu bisnis itu untuk lebih cepat membuat materi marketing tanpa harus memulai semua dari nol gitu. Pokoknya tinggal masukin prompt yang baik dan benar, itu nanti hasilnya bakal keluar gitu. Tapi tergantung juga ya sama prompt yang kamu kasih ke si AI ini gitu. Makin detail, makin spesifik promptnya yang kamu kasih, itu makin bagus hasilnya. Tapi itulah yang menjadi PR ya, untuk membuat prompt itu gak semua orang bisa gitu. Nah, bagi UMKM dan anak-anak muda yang baru mulai usaha, AI ini tentunya bisa banget ya menjadi seorang penolong, sebagai helper buat menghemat waktu sekaligus untuk meningkatkan kreativitas kamu nih. Jadi sedikit bisa mengurangi mengurangi beban kerja deh gitu ya, karena bisa dibantu sama AI. Next, kira-kira AI bakal bisa bantuin kamu di bidang apa lagi nih di dunia bisnis gitu? Nanti kita bahas ya. Kita dengerin dulu lagu dari Hi-Fi nih, Tersenyum Untuk Siapa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Melenggang lapang tanpa penumpang, nasib angkutan umum di Pekanbaru yang lebih dikenal dengan Oplet ini tampak miris di tengah perkembangan zaman. Di masa jayanya, angkutan ini adalah andalan moda transportasi warga kota Pekanbaru. Namun kini, nasib berkata lain. Oplet sekarang mulai ditinggalkan.
1: Sekarang dari pagi sampai sore 30.000 lebih. Jam setengah 7 sampai jam 7, 13 jam. 20.000 ikut anak sekolahnya tidak ada 2. Nah, tadi apa kasih makan? Tak makan awak. Nak minum kopi, nak makan lontong.
0: Pak Buyung bukan satu-satunya yang mengeluhkan sepinya penumpang. Masih banyak supir oplet lainnya yang merasakan nasib yang sama.
2: Ya, itu pun udah penuh, ada 3 orang, 4 orang. Ini ada setengah jam ya.
0: Kesepian ini dikarenakan kemajuan teknologi transportasi di Kota Pekanbaru, yang notabene kota metropolitan, membuat oplet kian terpinggirkan. Hanya sebagian warga yang masih setia menggunakan transportasi ini. Lora Eva salah satunya, yang masih setia menggunakan oplet karena menurutnya hanya oplet yang menjangkau lokasi tempat tujuannya.
3: Kendaraan yang mau dibawa itu tidak ada, punya bapaknya satu untuk pencari makan.
4: Aduh, rumahnya nggak sampai pasway ke sana.
3: Ke pasar naik oplet.
0: Bukan hanya supir oplet yang mengeluhkan sepinya penumpang karena kemajuan transportasi saat ini. Dampak yang pelik juga dirasakan pengusaha oplet. Dari ratusan oplet yang dimiliki, hanya puluhan oplet saja yang saat ini bisa beroperasi.
5: Duh, betul-betul anjlok, betul-betul bangkrut, betul-betul udah hampir habis. Memprihatinkan, tidak ada lagi bahasa lain. Semenjak yang parah kali 5 tahun ke sini, kemarin tuh kan ibu bercampur gabungan-gabungan ya, ada sekitar 100 lebih. Sekarang udah 10 aja nggak cukup lagi. Mana angkotnya yang dijual berkilo. Sangat sedih, udah nggak bisa lagi menambang kan. Nggak bisa lagi seperti biasa operasional. Terus kita udah ganti pula dengan PT. PT kan persyaratannya banyak. Memang sebagai pengusaha angkot, memang bermohon sekali sama pemerintah adalah solusi. Dari dulunya kan memang udah pernah dijanjikan untuk feeder dari rumah ke halte. Terus kemarin di waktu mukerda organda, ada sekretaris sekjen datang dari pusat. Dia bilang, nasib angkot nih katanya mudah-mudahan kita perjuangkan samalah dengan Jakarta. Katanya kan. Kalau Jakarta itu kan dia hitungnya dengan BOK. BOK itu per kilometer. Jadi asal jalan aja dibayar sama pemerintah. Kita berharap di Pekanbaru ini, walaupun tak sebesar yang di Jakarta, sepertiganya jadilah.
0: Organda Pekanbaru mengaku pihaknya sudah berupaya mempertahankan keberadaan oplet tersebut. Namun sampai sekarang diakui pengurus organda Agus Mansikumbang, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
6: Ya, sebenarnya kita sudah beberapa kali dialog tentang oplet ini ya. Pertama, masalah peremajaan. Tetapi sampai hari ini, pemerintah belum lagi mengeluarkan izin untuk peremajaan ini. Sekarang kan oplet itu, coba bayangkan, keluaran 1994, sudah berapa puluh tahun ya. Kondisi oplet yang sekarang sudah tua itu, tentu orang juga akan enggan. Nah, sementara pengusaha-pengusaha mau meremajakan oplet itu, izinnya tidak ada. Ini kan persoalan. Tapi sampai hari ini masih belum ada solusi. Nah, kemarin ada rencana feeder. Kalau feeder itu, dia kan penghubung dia. Dari perumahan misalnya, penghubung untuk ke busway. Nah, kalau oplet, dia kan bisa ke dalam kota. Ini sebenarnya yang belum ada titik temu antara pengusaha angkot ini dengan pemerintah. Nah, kita organda sudah mencoba memfasilitasi itu beberapa kali. Kemajuan transportasi itu iya juga, nah, tapi kan pemerintah belum mencarikan solusi seharusnya. Solusi untuk angkot ini dalam tanda petik oplet ini ya harus ada. Supaya pengusaha-pengusaha oplet tidak habis dia. Karena bagaimana lagi, kemana lagi orang-orang ini? Kan? Terancam punah.
0: Segala upaya terus dilakukan untuk mempertahankan moda transportasi legendaris ini. Namun kekuatan perkembangan transportasi menggilas semuanya. Masyarakat sekarang terbiasa hidup dengan fasilitas yang mumpuni. Semua itu tidak dimiliki oplet. Ibarat pepatah, keberadaan oplet kini bagikan telur di ujung tanduk. Entah sampai kapan oplet mampu bertahan di tengah derasnya laju transportasi modern. Entahlah. Yang jelas, mantan Raja Jalan di Kota Pekanbaru ini sekarang bagaikan macan ompong, lesu dan tak lagi berkuku.
7: Berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin mengkilap.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2, kita masih di asiknya bisnis ya. Kita lanjutin lagi nih bahas seputar dengan cara memanfaatkan AI untuk bisnis di era yang serba digital kayak sekarang ini nih, teman-teman Pro 2. Tadi Wood udah spill yang pertama, AI itu bisa banget ya untuk membantu kita membuat konten promosi gitu ya. And yang kedua, AI ini juga bisa membantu kita untuk menganalisis pasar atau tren nih, teman-teman Pro 2. Karena bisnis sekarang itu memang sangat-sangat bergantung ya kepada data dan tren tentunya. Dan AI ini bisa banget buat bantuin kamu ngebaca pola perilaku konsumen, kemudian bagaimana melihat produk yang lagi rame, yang lagi viral gitu kan, sampai ke memahami apa yang lagi dicari oleh netizen sekarang nih, oleh konsumen alias oleh masyarakat sekarang gitu. Jadi dengan begitu, pebisnis itu tuh bisa lebih cepat ya mengambil keputusan dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Ini berlaku untuk semua bisnis, dari jasa, barang, F&B, and pokoknya semua deh yang berbisnis itu pasti bisa banget untuk memanfaatkan AI biar bisa menganalisis pasar dan tren yang lagi rame diperbincangkan gitu. Ini penting banget juga nih, terutama di era media sosial kayak sekarang, karena tren itu bisa berubah dengan sangat cepat. Mungkin hari ini trennya kalau untuk makanan itu ada di Dubai Chewy Cookie, nggak tahu nih besok atau nanti malam makan ada tren baru lagi, kita nggak tahu gitu. Nah yang ketiga, teman-teman Pro 2, AI ini juga bisa membantu dalam pelayanan pelanggan gitu. Banyak ya sekarang, bisnis-bisnis sekarang itu yang memakai chatbot berbasis AI. Apalagi kalau misalnya punya call center atau customer service, itu biasanya sebelum kita diarahkan terkait dengan permasalahan yang lebih detail, itu biasanya untuk pesan pembukanya udah dibantuin sama AI gitu kan, ada chatbotnya. Dan chatbot ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer kamu selama 24 jam ya. Misalnya kayak pertanyaan umum gitu deh, yang kayak frequently asked question gitu kan, itu bisa banget dibantuin sama yang namanya bot gitu, tanpa harus selalu dibalas secara manual. Misalnya nih kayak ngejawab pertanyaan tentang harga ya, yang basic-basic, kemudian stok barang itu yang bisa banget dilinkkan dengan sisa barang yang lagi ada gitu, atau cara pemesanan ya, pokoknya yang lagi yang frequently asked question deh kayak gitu. Dan hal ini membuat pelayanan kamu bakal lebih cepat dan membantu bisnis kamu biar tetap bisa aktif bahkan di luar jam kerja kayak gitu. Next, itu ada lagi nih caranya dari AI itu bisa membantu efisiensi kerja kita ya, karena AI ini memang sifatnya untuk memudahkan kita, dan tentunya AI ini bisa banget untuk ngebantu pekerjaan biar menjadi lebih praktis nih, teman-teman Pro 2. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang biasanya memakan waktu lama ya, yang kayak duh mau mikirnya susah banget, kayak misalnya ini kayak ide gitu kan, kita bisa nyari ide-ide baru dari chat dari AI kayak gitu kan. Dan tentunya ide-ide ini bisa banget kita eksekusi dengan modifikasi ya, maksudnya jangan plek-ketik-plek dari AI gitu. Mungkin kita bisa mencari inspirasi dari AI gitu kan, tapi nanti tetap kita kembalikan ke bagaimana kebutuhan kita sebagai orang yang punya bisnis kayak gitu ya kan. Dan ini bisa banget dilakukan lebih cepat dengan bantuan AI. Misalnya lagi contohnya kayak bikin laporan, terus menyusun schedule, terus translating, itu juga bisa banget lewat AI. Ataupun justru juga merangkum data, itu bisa banget juga pakai AI, teman-teman Pro 2. Yang mana artinya itu pebisnis bisa lebih fokus ya pada pengembangan ide dan strategi bisnis. Jadi itu dia pembahasan kita ya seputar AI. Masih ada lagi, jangan takut, dengan risau ya. Ini nggak sampai di sini doang ya manfaat-manfaat AI dalam dunia bisnis. Tentunya masih akan Uut spill lebih dalam lagi, tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Masih di Asingnya Bisnis sama teman Pro2, kita di pukul 14:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih lanjutin lagi nih bahas seputar dengan manfaat AI untuk di dunia bisnis. Tentunya teman-teman Pro2, dari poin-poin yang udah Wood spill dari tadi, itu udah jelas banget ya kalau AI ini emang membantu banget UMKM untuk naik kelas nih. Apalagi teknologi sekarang itu nggak cuma untuk perusahaan-perusahaan besar, bahkan UMKM-UMKM yang baru memulai sekalipun itu bisa banget untuk menggunakan AI biar lebih apa ya, lebih efisien gitu ya. Dan UMKM dan bisnis kecil itu pun juga sekarang udah banyak yang memanfaatkan AI untuk bersaing di dunia digital, mulai dari membuat desain produk, mengatur pemasaran online, sampai ke meningkatkan kualitas foto produk. Mungkin di foto pakai HP doang itu kurang eye catching, jadi ada AI nanti yang bakal kasih sentuhan-sentuhan ya untuk menyempurnakannya gitu ya teman-teman Pro2. Nah, jadi dengan bantuan AI ya teman-teman Pro2, usaha kecil itu punya peluang yang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas teman-teman Pro2. Nah, jadi anak muda sekarang juga punya peluang besar di era AI kayak sekarang ya teman-teman Pro2. Generasi muda ini adalah kelompok yang paling dekat dengan teknologi gitu kan. Dan anak-anak muda itu biasanya juga lebih cepat ya beradaptasi dengan tren digital dan platform baru. Jadi karena itu, kemampuan menggunakan AI ini bisa menjadi nilai tambah besar di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Bahkan sekarang juga banyak ya pekerjaan baru yang muncul karena adanya perkembangan teknologi AI gitu. Jadi memahami AI bukan cuma soal ikut tren, tapi juga soal kesiapan menghadapi masa depan gitu teman-teman Pro2. Kita bakal bahas lagi ya dikit lagi nih, ada sedikit lagi pembahasan kita seputar dengan AI ini di dunia bisnis. Tapi Wood bakal spill setelah yang satu ini, ada 5 Seconds of Summer, Take My Hand.

Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Asiknya Bisnis ya teman-teman Pro 2, kurang lebih sisa 5 menit lagi nih kebersamaan kita di Asiknya Bisnis untuk siang hari ini teman-teman Pro 2. Dari semua manfaat-manfaat dan kemudahan-kemudahan yang diberikan AI kepada kita, tapi AI ini tetap butuh yang namanya kreativitas manusia teman-teman Pro 2. Walaupun canggih, AI ini emang gak bisa menggantikan semuanya. Dia gak bisa menggantikan emosi yang ada di manusia gitu. AI ini emang membantu pekerjaan lebih cepat gitu kan. Tapi kalau masalah emosi, kreativitas sampai ke cara memahami manusia, itu tetap berasal dari manusia itu sendiri teman-teman Pro 2. Jadi karena itu AI ini sebaiknya dijadikan sebagai alat bantu ya, bukan pengganti sepenuhnya nih dari segala macam kegiatan. Bisnis yang sukses itu tetap membutuhkan sentuhan manusia biar kerasa lebih personal ya, dan juga dekat dengan customer kayak gitu. Dan itu dia teman-teman Pro 2 ya, AI itu bukan lagi teknologi masa depan, tapi udah menjadi bagian nih dari kehidupan kita dan dunia bisnis sehari-hari. Kalau dimanfaatin dengan tepat, dengan benar, AI ini bisa banget untuk membantu bisnis berkembang lebih cepat, lebih kreatif, dan juga lebih efisien. So, jangan takut dengan perkembangan teknologi, justru sekarang waktunya buat anak-anak muda nih belajar, beradaptasi, dan juga memanfaatkan AI untuk membuka peluang yang baru, kayak gitu. Gak kerasa teman-teman Pro 2 udah hampir 5 jam ya Uut menemani kebersamaan kita di santai siang hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:57 waktu Indonesia Barat, and it's time for me to say goodbye dari kebersamaan kita hari ini. Yay. Nanti akan ada Robby Oktaes ya yang akan melanjutkan kebersamaan kamu sampai 5 jam ke depan, tepatnya dari pukul 15 ya sampai ke pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu terakhir dari aku ya, enggak sabar itu pengen pisah, ada Nabila Taqiyah, Ku Ingin Pisah.

0: Teman-teman Prodo, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Prodo Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasinya, teman-teman Prodo. Jennie Blackpink dan juga Tame Impala berhasil mencatat lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100. Dan kolaborasi lagu remix Dracula ini melonjak menuju posisi ke-10 tangga 10 populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Dan Tame Impala juga meraih keberhasilan serupa setelah remix Dracula mencatat posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini. Dengan keberhasilan terbaru itu, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 solois sebelumnya ada Rosé berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars lewat lagu Apathé di tahun ini. Nah, keberhasilan Jennie dan Rosé ini membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois bertoreh prestasi serupa. Dan pencapaian tersebut juga menyusul jejak Destiny Child, maksud kami, Fifth Harmony, The Go-Go's, and serta The Runaways dalam sejarah Billboard Hot 100. Selain memasuki 10 besar 100, Dracula juga menduduki peringkatan pertama tangga lagu genre alternatif Billboard pekan ini. Lagu tersebut memuncaki Billboard Hot Dance Electronic Song sekaligus juga Hot Rock dan juga Alternative Song dalam periode perhitungan terbaru. Dan gak hanya itu, Dracula juga mencapai posisi ke-23 pada tangga lagu radio Songs Billboard terbaru. Dan peringkat tersebut dihitung berdasarkan total pemutaran mingguan seluruh stasiun radio Amerika Serikat lintas berbagai genre music.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Selamat siang menjelang sore, teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Nah, jumpa lagi akhirnya bareng aku Robby Oktais, yang akhirnya selama ini 2 hari aku libur dan akhirnya masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu di sore hari ini, tepat di edisi 13 Mei 2026. Seperti biasa teman-teman, aku bakal nemenin teman-teman Pro 2 5 jam ke depan ya, dari pukul 15 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, kita awali kebersamaan kita dengan program Minang Pride. Nah, di Minang Pride kali ini teman-teman, kita bakal bahas kuliner Minang. Kalau misalnya kita bahas kuliner Minang, pasti yang enak, yang viral, yang ini yang pasti harus dicoba kalau lagi main ke Minang kan. Tapi kali ini teman-teman, kita bakal ngebahas bahwasannya ada kuliner Minang yang mana mulai dilupakan. Nah teman-teman, beberapa makanan khas Minang yang sekarang mulai jarang banget ditemukan, bahkan hampir punah. Salah satunya itu adalah dadia. Nah teman-teman Pro 2, tahu nggak dadia? Jadi makanan tradisional yang satu ini terbuat dari susu kerbau yang difermentasi alami di dalam bambu, yang rasanya itu cukup khas, agak sedikit asam, dan biasanya dimakan bersama dengan ampiang atau emping beras. Jadi teman-teman Pro 2, dulu dadia ini cukup mudah banget ditemukan di beberapa daerah Sumatera Barat ya. Namun sekarang ini mulai jarang banget karena katanya proses pembuatannya cukup panjang dan generasi muda yang meneruskannya juga semakin sedikit. Tapi selain itu teman-teman, ada juga lompong sagu. Ah, lompong sagu ini kue tradisional teman-teman. Kue tradisional dari ranah Minang berbahan tepung sagu pastinya.

And then ada pisang, santan, dan gula aren yang dipanggang di atas bara api. Nanti aromanya bahkan khas banget teman-teman dan punya cita rasa manis tradisional Rana Minang. Nah ini yang menariknya teman-teman Pro 2 ya, kadang makanan tradisional ini kalah populer dengan makanan modern yang lagi viral di media sosial. Akhirnya banyak generasi muda yang bahkan belum pernah mencoba makanan khas daerahnya sendiri loh. Coba kalian jujur ya teman-teman Pro 2 yang benar-benar orang Minang. Ya betul-betul orang Minang, udah pernah belum sih makan yang namanya lompong sagu sama dadia yang barusan aku spill? Aduh, kalau misalnya kamu belum pernah mencoba, sayang banget ya teman-teman ya. Padahal makanan tradisional itu bukan cuma soal rasa, tapi tentang sejarahnya loh. Sejarah, ada budaya, dan identitas masyarakat Minangkabau. Karena nanti dari makanan, kita ini bisa belajar nih bagaimana orang zaman dulunya hidup, memasak, sampai menjaga tradisi turun-temurun.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah? Terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
6: Nomor antrian 5 di loket.
7: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
8: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
7: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
8: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
7: Ya udah, aku sholat dulu ya.
9: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
8: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
10: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodo masih di Minang Pride di sore hari ini ya. Nah, selain dari Darian dan Lompong Sagu tadi, teman-teman, ada juga nih makanan tradisional Minang lainnya yang sekarang mulai langka ditemukan. Salah satunya itu adalah pinyaram, teman-teman. Pinyaram ini bentuknya mirip kue cucur, tapi dibuat dari tepung beras dan gula merah ataupun gula pasir. Dan biasanya ini juga disajikan saat acara adat atau perayaan tertentu di Minangkabau. Yang bikin khas dari makanan yang satu ini adalah proses memasaknya yang masih tradisional, teman-teman, karena nanti menggunakan tungku dan juga minyak yang panas. Dan sekarang pinyaram ini udah mulai punya berbagai varian rasa. Ini supaya lebih disukai sama generasi muda katanya. Tapi selain itu, teman-teman, ada juga yang namanya kacimui. Kacimui ini jajanan berbahan singkong dan juga parutan kelapa yang nantinya bakal diberikan taburan gula. Nah, rasanya sederhana, tapi justru ini yang bikin khas dan bikin nostalgia. Teman-teman Pro 2, makanan-makanan seperti ini sebenarnya tuh punya nilai budaya yang sangat besar loh, teman-teman Pro 2, asal teman-teman Pro 2 tahu. Karena kenapa aku bilang seperti itu? Karena resepnya ini diwariskan antar turun-temurun dari nenek moyang Minangkabau. Jadi dulu guys, makanan tradisional ini bukan cuma untuk dimakan sehari-hari aja, tapi juga hadir dalam acara adat, terus ada pernikahan atau momen-momen keluarga besar gitulah. Dan sampai sekarang tantangannya itu adalah bagaimana generasi muda bisa tetap mengenal dan melestarikan makanan tradisional ini. Karena kalau bukan kita yang menjaga budaya kita sendiri, lama-lama warisan ini bisa benar-benar hilang loh, teman-teman Pro 2.

0: Rumah Pro 2, sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar di tepat pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Biasanya kita gabung ke Pro 1 ya, tapi kali ini kayaknya bakal mengumandangkan azan dari Pro 2. Karena di Pro 1 lagi ada program yang mau diputarin guys. So kayaknya kita bakal azan dari sini dan kita bakal nge-infoin ke teman-teman untuk melaksanakan ibadah sholat asar saat lagi. Don't go anywhere. Kalau gitu udah saatnya kalinya kuputarkan lagu Religi dari Mahir Jane, No One But You buat kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, baiklah teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan juga sekitarnya. Sholat asar di pukul 15.39 waktu Indonesia Barat. Kami di studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Negara yang tangguh adalah negara yang mampu menjaga kedaulatan dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sistem pertahanan yang kokoh harus dibarengi dengan ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan. Swasembada bukan pilihan, melainkan keharusan. Kemandirian bangsa juga tumbuh lewat industri kreatif yang inovatif, ekonomi hijau yang berpihak pada lingkungan, dan ekonomi biru yang mengelola laut secara bijak dan berkelanjutan. Inilah wajah Indonesia ke depan. Berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita, menuju Indonesia tangguh dan berdikari.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Tahukah kamu, duduk terlalu lama memiliki ancaman tersembunyi untuk kesehatan. Berhati-hatilah jika duduk sudah menjadi bagian dari aktivitas kamu sehari-hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena duduk terlalu lama dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, hingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Untuk memperbaikinya, mulailah dari hal kecil. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan setiap 30 hingga 60 menit sekali. Mari biasakan hidup lebih aktif, karena sehat itu dimulai dari bergerak.

Teman-teman Produ, kita masuk di bagian terakhir di Minang Pride hari ini ya. Kalau dari tadi kita udah ngobrol tentang makanan tradisional Minangkabau yang mulai jarang ditemukan. Tadi ada dadia, ada pinyaram, ada kacimui, ada lompong sagu, sampai ke sampai lape sagan yang sekarang udah gak semudah dulu dicari, teman-teman. And then teman-teman Produ, perkembangan zaman ini memang gak bisa dihentikan, teman-teman. Makanan modern ini terus bermunculan, tren kuliner juga terus berubah-ubah. Tapi bukan berarti makanan tradisional ini harus dilupakan ya. Karena makanan tradisional itu adalah bagian dari identitas budaya, apalagi yang dari Minangkabau. Dan menariknya teman-teman berdua, sekarang itu banyak banget ya anak muda yang mencoba mengenalkan kembali kuliner tradisional lewat media sosial. Dan bisa juga dari festival budaya sampai ke usaha UMKM lokal. Jadi ini cukup jadi langkah yang positif ya, supaya generasi muda sekarang ini tetap kenal dengan makanan khas daerahnya sendiri. Nah, teman-teman berdua, kadang kita juga terlalu sibuk mencoba makanan-makanan yang viral dari luar sampai lupa kalau daerah sendiri belum dicoba nih. Padahal daerah sendiri punya makanan yang punya cita rasa yang luar biasa. Padahal ya, kuliner Minangkabau ini terkenal akan kaya rempah, penuh filosofi, dan juga sejarah yang panjang, teman-teman. Bahkan rendang ya, rendang sendiri ini pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Jadi teman-teman Produa, mulai dari sekarang yuk lebih bangga lagi sama kuliner tradisional daerah sendiri nih. Karena menjaga makanan tradisional juga bagian dari menjaga budaya loh. Jangan sampai nanti anak cucu kita cuma tahu namanya aja, tapi gak pernah lagi merasakan makanannya. Dan sampai di sini dulu program Minang Pride kita hari ini, teman-teman. Kita tutup dan kita bakal beralih ke Insta Inspirasi kita. Terima kasih tetap bertahan di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Perdua, tampaknya kita nggak akan masuk ke program Insta Inspirasi kita ya. Padahal tadi aku udah janjiin kita mau ke Insta. Ternyata teman-teman ada program khusus di hari ini, teman-teman, di hari Rabu, tepat di bulan Mei ini ya. Hari Rabu bulan Mei itu ada satu hari di mana kita bakal masuk ke program Sore Ceria Berjaringan Korwil Pedang Prabu. Dan kali ini teman-teman kita bakal bergabung dan enjoy bareng Pro 2 RRI Ranai, teman-teman Pro 2. Wah, kira-kira bakal ngebahas apa ya? Penasaran? Jangan kemana-mana teman-teman, enjoy bareng kita di 94,8 FM dan kita bakal gabung ke Pro 2 RRI Ranai. Oke? Okay? Di program Sore Ceria Berjaringan Korwil Pedang.

Teman Produa, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Haran Kasmah di 99.2 FM di sore ceria. Oke, teman Produa, lagu-lagu hiburan aku cukup sampai di sini dan selanjutnya kita mengikuti satu paket acara sore ceria.

0: đây này, đợi đi.
1: Sore Ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, untuk menemani di ruang dengar kamu teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Nah teman Pro 2, di sore ceria kurang lebih 1 jam ya, aku Harlan Kasma akan menemani teman Pro 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, yang sudah bersama kami juga yang mengikuti siaran langsung kita berjaringan. Ada RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai Batam, dan SP Bengkalis. Nah, jadi teman Pro 2, untuk di sore ceria ya, nanti kita juga akan ngobrol bersama bintang tamu kita yang sudah hadir di sini, yang pastinya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita teman Pro 2. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk menyapa bintang tamu kita, ada Ade Yanti Rahma, yaitu atlet pencak silat. Halo. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya? Oke. Okay. Nah, selain Yanti di sini juga ada atas nama Muammar Hadafi, atlet pencak silat. Halo.
3: Halo, Kak.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sapaannya apa nih? Sapaannya kamu, panggilan kamu sehari-hari?
3: Davi, Kak.
0: Oh, Davi. Kesibukannya apa nih kalian berdua nih?
3: Kalau sekarang ini kesibukannya latihan, Kak.
0: Latihan apa nih?
3: Latihan untuk persiapan Popda.
0: Oh, persiapan untuk Popda. Oke, okay, kalau Yanti sendiri saat ini kelas berapa sih kamu?
2: Saya masih kelas 1 SMK.
0: Kalau sekarang itu kelas 10 ya?
2: Iya.
0: Oh, SMK. SMK apa?

Sehat ya, dengarkan saran kami melalui di YouTube kami RRI Ranai ya, atau melalui di aplikasi kami RRI Digital. Nah, teman berdua di sore ceria ya, kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait tentang pencak silat.

0: berarti memang sibuk ya.
1: Ya.
0: Itu setiap hari yang kamu lakukan?
1: Kalau yang TC malam tuh bisa suka hati aja datang. Kalau mau datang nggak apa-apa. Kalau nggak mau datang ya juga nggak apa-apa.
0: Nah, kalau kamu sendiri Yandi, sejak kapan sih suka ya atau senang dengan pencak silat?
1: Kalau suka sih nggak terlalu lama, cuma kemarin itu pernah ikut-ikut dari kelas 5. Soalnya saudara juga banyak yang ikut, jadi diajak.
0: Oh gitu. Berarti kamu memang sudah lama ya suka cinta dengan pencak silat ya?
1: Lumayan.
0: Dari SD ya?
1: Iya, dari SD kelas 5.
0: Oh gitu. Apa yang bikin kamu tertarik dengan pencak silat?
1: Kemarin tuh cuma ikut-ikut aja main-main.
0: Oh main-main. Ya,
1: cuma disuruh ikut sama saudara kan. Ayolah ikut. Ya.
0: Jadi
1: ikut, main-main cuma taman.
0: Oh main-main, keterusan, asik. Yang bikin asik tuh apanya tuh?
1: Pas ada ini event Popda tuh kayak ih mau ikut lah, mau ikut tanding gitu, mau menang. 2024.
0: Iya. Gitu, berarti dari kecil lama-lama kamu suka begitu. Apalagi kamu kan seorang wanita begitu. Kalau di tempat-tempatnya kamu yang latihan itu ada juga enggak sih cewek yang ikut bergabung di pencak silat?
1: Banyak, Bang.
0: Banyak. Banyak ya.
1: Iya.
0: Tidak dibatasi ya?
1: Tidak.
0: Kalau syaratnya apa tuh?
1: Kalau kami syarat enggak ada sih, Bang. Kalau masuk yang penting jangan main-main aja gitu.
0: Oh, nyem-nyem gitu ya.
1: Kalau latihan ya latihan, kalau main-main ya main.
0: Oh,
1: waktunya gitu.
0: Oke. Okay. Padahal awal ceritanya tadi kamu buat main-main aja ya. Tadi lama-lama lah cinta gitu ya.
1: Suka jadi
0: suka begitu. Jadi jago dong kamu.
1: Ya lumayan. Insyaallah jago.
0: Oke. Okay. Teman berdua ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Kita ngobrol dulu sama Yanti dan juga ada Davi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, sejak kapan sih mereka suka, terus sekarang kemana aja mereka, begitu ya. Kita ke lagu dulu teman berdua, tetaplah di Perdua Teman Terbaik Kamu.

0: Ceria. Satu tembang bagus ya dari aku untuk teman pro 2. Nah, jadi teman pro 2 tadi sempat juga ngobrol sama Yanti dan juga Davi ya, terkait kapan sih kamu suka dengan budaya pencak silat begitu. Halo. Hai. Hai. Iya. Yeah. Oke, tadi kan Yanti ya, berarti ya, katanya suka dari kecil ya.
1: Ya, kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Berarti kalau pencak silatnya itu emang kemauan begitu ya, atau memang kalau aku tahu kalau pencak silat itu kan biasanya apa ya, kayak untuk diri sendiri gitu ya. Ya. Kalau buatnya kamu sendiri gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Ya memang untuk diri sendiri, terlebih ini sih ke diri sendiri, soalnya kan kita ngelatih fisik kita.
0: Oh gitu. Terus
1: itu juga ngelatih kejujuran juga sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Iya, soalnya di situ
0: dari segi apanya?
1: Di situ kami tuh ada disuruh push up 1000.
0: Jadi serius?
1: Iya.
0: Push up 1000 kali?
1: Iya, 1000 kali.
0: Sanggup kamu?
1: Ya kayaknya ada bohong-bohongnya, makanya itu di situ ngelatih kejujuran kayak.
0: Oh.
1: Itu dikasih cuma beberapa menit aja gitu kan. Misalnya 15 menit harus udah siap. Kan ada yang belum siap tapi udah bilangnya udah gitu.
0: Oh gitu. Berarti memang kita harus melatih kejujuran di situ ya, jangan bohong.
1: Ya.
0: Begitu selain kita untuk fisik, di situ juga kita
1: kejujuran juga.
0: Melatih kejujuran mental juga begitu ya. Oke, kalau Davi sendiri nih. Tapi sebelumnya aku mau kasih ucapan terima kasih sih. Selamat juga buat kalian ya kan. Ya. Yanti dan juga Davi. Kemarin kalau gak salah bawa pulang juara di IPSI Kabupaten Natuna gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ih, kapan sih itu?
2: Tanggal 3 kalau gak salah kan?
1: Iya.
0: 3 apa nih?
2: 3 April.
1: Iya, 3 April.
0: Sekarang Mei?
1: Iya.
0: Ih gitu?
1: Iya.
0: Kok bingung? Tapi kan sebenarnya juara atau enggak sih? Aku bingung nih. Masa enggak tahu betul enggak sih Kak Vera? Iya kan juara kok bingung gitu ya.
1: Mei. Bukan April,
0: Mei. Mei atau April?
1: 3 Mei.
0: 2024.
2: 2026.
0: Eh gimana sih rasanya?
1: Itu pasti senang banget sih Kak, kan.
0: Oke. Itu antar apa?
2: Antar sekolah.
1: Antar sekolah masih Kak.
0: Sekabupaten atau sekecamatan atau CRT?
1: Kabupaten.
0: Oh gitu. Berarti setiap sekolah itu mengirimkan pesertanya, perwakilan. Iya. Berapa orang waktu itu, rame ya dari sekolahnya?
1: Lumayan. Kami total semua yang ikut tuh 68 orang kalau enggak salah.
0: 68 iya, orang
2: dari 68 satu kabupaten.
1: Iya,
0: satu kabupaten. Kabupaten. Itu per oke. Bukan berpasangan ya?
1: Oh,
0: satu-satu ya?
1: Iya, satu-satu.
0: Oh, berarti lawan ini gugur-gugur begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalianlah yang dinobatkan menjadi sang juara.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, bangga enggak ya?
1: Bangga.
0: Yakin enggak sih atau pertama kali?

0: kalian waktu itu? Pertama kali gelar juara atau pertama kali juga ikut atau sering ikut ini baru juara gitu?
1: Saya baru dua kali.
0: Dua kali ikut. Ya. Sebelumnya?
1: Sebelumnya menang juga juara satu.
0: Wih, keren. Kalau kamu Davi?
2: Saya tahun 2004 tuh alhamdulillah juara tiga bersama. 2026 nih baru.
0: Oke, 2000 berapa?
2: 2004.
0: 2004 peringkat 3. Juara 2026
2: juara satu.
0: 2025 enggak ikut.
1: Enggak ada.
0: Oh,
1: enggak
0: ada.
1: Udah 2 tahun sekali.
2: 2 tahun sekali.
0: Oh, gitu ya. Aduh, berarti aku udah tua ya. Berarti senang ya.
1: Senang banget.
2: Bangga.
0: Oh, bangga lah ya. Apalagi kalian kan masih muda nih. Ya. Apalagi membawa nama sekolah begitu ya. Berarti yang lawan yang dilawan itu di bawah kalian dong.
1: Enggak. Kakak kelas.
0: Oh, kakak kelas.
1: Ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Dia
0: nah, cerita pake, dong sama kita apa?
2: Dia pakai tahu 2009, 10, 11.
1: Iya.
0: Oh, di usia. Ya, usia.
1: Batasnya dari 2009.
2: Iya.
0: Oke, berarti dari usia berapa?
2: 2009 sampai
1: ke atas.
0: Ke atas.
1: Iya.
0: Oke, oh, mau senior enggak senior ya, begitu ya.
2: Yang dipentingkan tuh BB-nya, berat badannya.
0: Oh, berarti banyak dong persyaratannya.
1: Ya, banyak.
0: Oh, dari usia. Berat badan juga. Badan. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kalau contohnya nih, berat badannya deh.
1: Kalau kami kan ada
0: idealnya itu dari berapa?
1: Kalau under A tuh 39 ke bawah.
0: Okay.
1: Itu ada ini ya Bang, apa?
0: Apa tuh?
1: Kelas-kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya.
1: Pertandingan. Jadi enggak semuanya digabung.
0: Oke, okay. Berarti contohnya nih si Yanti nih usianya sekian, habis itu berat badan ini jadi ditemukan dengan berat yang sama.
2: Iya. Yeah.
1: Enggak sama dia.
0: Oh, enggak sama.
1: Saya ini kelas B ya.
0: Kelas B. Terus
1: berat badannya tuh dari 43,1 sampai 47 pas.
0: Okay.
1: Jadi di apa ya?
0: Satu tim, satu kelompok.
1: Ya, satu apa ya?
0: Satu regu. Atlet. Oh, ya. Satu atlet.
1: Satu atlet.
0: Ah, terus
1: di atlet itu kan ada kemarin saya ngelawan dua orang, berat badan mereka tuh di bawah saya. Saya 46, mereka 44 semua.
0: Oh.
1: Jadi enggak tergantung berat badan. Yang penting berat badannya tuh masih di kelas B-nya.
0: Oh, kelas B-nya. Ya. Oh, berarti kisaran A sampai ikrasan gini.
1: Ya.
0: Berarti bisa nih dilagakan gitu
1: bisa.
0: Ya. Berarti waktu itu untuk mendapatkan peringkat pertama berapa ya, orang yang dilawan? Maksudnya yang jadi lawan di lapangan gitu.
1: Kalau saya cuma 2, pas itu gara-gara saya bye. Lawan saya kosong.
0: Oh, kosong. Ya. Kalau kamu Davi sendiri?
2: Sama 2 orang juga. Saya bye sekali.
0: Oh, bye sekali. Berarti aman.
1: Aman.
0: Oh, banyak cerita ya berarti Kak Vera ya kalau kita membahas tentang pencaksilat ini ya. Berarti kalian bangga dong ya mengikuti ada turnamen seperti ini ya, begitu ya. Apalagi kalian cinta. Kalau Davi sendiri nih, sejak kapan sih suka?
2: Kalau dibilang suka tuh dari kecil, dari SD.
0: Cuman
2: masih dilarang orang tua mau ikut pas SD. SMP kelas 3 tuh baru ikut.
0: SMP, SD juga kamu suka?
2: Suka,
0: cuman
2: belum dikasih ikut latihan.
0: Oh, belum dikasih izin sama orang tua.
2: Izin.
0: Tapi kamu suka?
2: Suka.
0: Dari mananya tuh kamu bisa suka cinta sama pencaksilat?
2: Gak tahu, tiba-tiba tuh suka aja gitu.
0: Lihat
2: orang kan.
0: Punya nyali gitu ya?
2: Nyali.
0: Atau kamu belajar pencaksilat buat kamu paling jago di sekolah?
2: Enggak.
0: Tadi kata Yanti itu kalian ada gurunya kan?
1: Ada pelatihnya. Pelatih.
0: Kalau kalian itu ada pelatihnya kan?
1: Ya.
0: Kalau dari Yanti sendiri sama Davi sama nggak sih gurunya?
1: Oh, beda.
2: Beda.
1: Kami beda ranting juga.
2: Beda tempat latihannya.
1: Iya, beda.
0: Oh, beda. Ya. Oke, tapi sering nih ketemu barangkali ya di lapangan.
1: Kalau
0: sering gitu ya.
1: Pengasahan ya ketemu kayak ada acara tertentu lah, tertentu.
2: Tes sabu gitu
1: ya.
2: Ketemu
0: begitu ya.
1: Sekarang juga ketemu.
0: Berarti hari ini ketemu juga ya. Kenapa? Karena kalian itu ditemukan waktu itu kan kalian sang juara. Jadi kalian ini kita undang di sore ceria yang hari ini juga tidak disaksikan oleh teman-teman kita di Natuna, RRI Pekanbaru juga Tanjung Pinang loh.
1: Iya
0: kan? Kalian pertama kali atau udah pernah sebelumnya podcast atau siaran langsung bersama RRI?
1: Udah
0: pernah?
1: Iya.
0: Kalau kamu sendiri?
2: Pertama kali.
0: Oke. Itu adalah pengalamannya kamu. Berarti kamu dari SMP udah menggeluti suka sama pencak silat kamu sendiri begitu ya. Apa yang kamu dapatkan? Nah, udah kemana aja nih? Kalau kamu Davi?
2: Kalau kemana aja belum ada. Cukup di ranai aja.
0: Iya.
2: Insya Allah 2026 nih ke Karimun. Untuk Popda.
0: Terus kalau kamu Yanti sendiri?
1: Saya kemarin ke Batam.
0: Mm-hmm. Oh, ke Batam juga?
1: Iya, ke Batam.
0: Udah pernah ke Batam?
1: Udah.
0: Terus itu mewakili apa? Itu dalam giat apa?
1: Mewakili Kabupaten Natuna.
0: Uh-uh. Mewakili Kabupaten Natuna yang
1: Ajeng Popda juga, yang 2024.
0: Oh, itu. Terus kamu di posisi?
1: Dapat waktu juara 3.
0: Oh, enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Yeah. Soalnya yang dilawan tuh kan banyak ya. Oke. Okay. Apa sih yang perlu dipersiapkan kalau kita latihan pencak silat begitu?
1: Yang terutama pastinya mental dulu sih, Bang.
0: Oh, mental.
1: Iya, mental.
0: Itu perlu ya?
1: Perlu banget. Soalnya kalau misalnya mental kita tuh udah kena, itu maupun kita sehebat apapun teknik kita kayak wow banget gitu, kalau udah mental kena hancur semua.
0: Oke. Okay. Dalam segi apa tuh Davi mental katanya?
2: Mental berani untuk turun tanding.
0: Oke, okay.
2: Berani
0: belakang. Apa yang perlu ditanamkan begitu ya kan? Soalnya kan, aduh takut nih, takut salah nih, takut kalah nih, takut sama pelatih nih gitu. Ada nggak sih perasaan kalian ketika mau ke lapangan?
2: Perasaan tuh tetap ada.
1: Pasti ada.
2: Tapi harus dilawan.
0: Gitu ya. Berarti harus mentalnya dijaga betul-betul ya, mood yang bagus begitu ya. Harus menang gitu nggak sih?
1: Yeah.
0: Atau gimana?
2: Ya, harus tanamkan itu.
1: Ya pasti kalau mental tuh pasti sempat kena.
0: Oke, okay. Oh berarti mental lah ya.
1: Nggak
0: perlu cantik ganteng.
1: Nggak perlu. Fisik tuh nggak perlu kuat-kuat kali ya. Penting mental ada.
0: Oke, okay. Penting mental, ya. Begitu ya. Jadi tadi kan si Yanti udah pernah di mengikuti di Batam begitu. Kalau Davi belum ya, seputar Natuna begitu ya. Oke. Okay. Nah, pastinya kan setiap latihan itu kan perlu persiapan begitu ya. Nah, tadinya kan harus mental ya. Ini bagaimana nih cara kalian itu menjaga semangat dalam berlatih ini? Oke, sebelum semangat dalam berlatih, kalau latihan kalian itu ada jadwalnya nggak sih dari Yanti?
1: Ada.
0: Davi, oh, oke. Okay. Dalam seminggu nih contohnya?
1: Kami seminggu berapa kali ya? Lima kali.
0: Lima kali. Kalau Davi sendiri kan beda guru nih maksudnya.
1: Iya.
2: Untuk latihan biasa dua, untuk latihan malam 3 kali, kalau siang 5 kali.
0: Oke. Okay. Malam ada juga?
2: Malam ada.
0: Malam ada, siang ada.
2: Siang ada.
0: Itu butuh berapa lama? Maksudnya berapa lama latihannya? Kalau kita senam kan aerobik kan 2 jam, 3 jam. Kalau kalian kalau sesuka hati sampai loyo atau gimana?
2: Kalau dihitung jam ya, sekitar 2 jam setengah itu udah selesai.
0: Berarti itu ada jadwalnya ya?
1: Ada.
0: Atau tidak semau kalian?
2: Enggak semau. Enggak. Ada jadwalnya
1: memang.
0: Oke, okay. Kalau Yanti sendiri?
1: Apanya?
0: Untuk jadwalnya itu berapa jam?
1: Jadwalnya sama, 2 jam sampai 3 jam.
0: Apakah kalian latihan pencak silat ini ketika ada turnamen atau ada kegiatan-kegiatan lomba atau segala macam baru latihan, atau memang setiap hari itu ada kegiatannya?
2: Enggak.
1: Kalau untuk kali ini cuma untuk tanding aja sih, Bang. Kalau misalnya ini kami kan udah bukan siswa lagi masalahnya, jadi kami tinggal ngelatih aja.
0: Oh gitu Kak Vera, ternyata mereka itu punya ada junior.
1: Ya, senior.
0: Oke.
1: Okay. Senior lagi ya.
0: Ada. Oh berarti di atas kalian ada. Ada lagi di atasnya, tapi di bawah kalian juga ada.
1: Masih ada.
0: Oke, okay. Nah tadi sempat juga kan ngobrol katanya, Bang Arang kita mau dapat sabu apa juga, aku bingung ya. Aku taunya ikat pinggang gitu. Siapa yang mau jawab nih?
1: Davi aja.
0: Oke, okay, boleh. Pertama masuk nih ya, Kak Vera atau aku, anak baru begitu ya. Ini persyaratannya apa dulu?
2: Persyaratannya yang penting niat ikhlas.
1: Yang okay. Paling penting izin orang tua
2: izin
1: sih.
2: Izin orang tua.
0: Ya. Perlu KTP enggak?
1: Enggak perlu.
2: Bebas. Semua usia bisa masuk.
0: Yang penting tadi dapat izin. Oke,
2: terus niat. Apa lagi?
0: Niat
2: konsisten.
0: Konsisten. Oke, peserta-peserta yang lain?
2: Enggak ada.
0: Mungkin dipungut biaya dan segala macam.
1: Kalau untuk pengambilan sabuk ada.
0: Oh, enggak ada. Nah, tadi pengambilan sabuk yang pertama nih, hari pertama aku masuk nih, itu supaya dapat sabuknya itu gimana prosesnya? Ada enggak sih?
1: Oh, ada. Itu pasti latihan
0: Siapa cerita nih? Ya, Davi atau Yanti nih?
2: Kalau baru masuk tuh biasanya sekitar 5 bulanan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Terus naik lagi berapa bulan lagi.
0: Oh, ada perkembangannya.
2: Ada perkembangannya. Nanti step by step lah.
0: Step by step, berarti pelan-pelan. Pelan-pelan. Naik tangganya itu harus ada tantangan gak sih?
1: Ada.
0: Apa?
1: Ada.
0: Kalian tuh harus cerita sama aku. Apa tuh?
1: Munculnya rasa malas kayak, duh gak mau latihan lagi lah.
0: Dari Yanti sendiri atau Davi sendiri dia berbagi pengalaman. Kalian udah dapat sabuk apa hari ini?
1: Kami udah Mori, putih besar.
0: Putih besar. Mori, putih besar.
1: Iya.
0: Sama, Davi juga. Oke, kalian cerita dulu nih. Dari tangga pertama begitu ya, prosesnya pertama atau gimana?
2: Kalau proses pertama itu pengenalan apa sih latihan silat, gimana cara pukulnya, terus gimana?
0: Oh, ada tekniknya. Terus
2: naik lagi ke selanjutnya, pemalasan lagi gimana? Mm-mm. Dikasih teknik-teknik gimana caranya gini-gini. Terus naik lagi tingkatnya.
0: Oke.
1: Okay. Naik makin
0: tingkatnya. Itu sendiri atau memang berpasangan nih?
2: Enggak.
0: Sendiri kalo dulu.
1: Ada lettingan.
2: Ada satu grup kayak satu kelas
1: satu
2: gitu. Satu kelas sama satu guru.
0: Oke. Disitulah kelihatan ya.
2: Ya, dikelihatan.
0: Kelihatan nih, oh berarti nih ada peningkatan nih, ada kemajuan nih, bagus nih begitu ya. Oh, keren nih dari pertahanannya. Barulah dapat sabuk.
2: Ya, pertahanan dari seramnya.
0: Si sulit enggak sih?
2: Kalau dijalani dengan ikhlas, enggak sulit.
0: Oh, perlu ikhlas juga ya? Aduh. Aku enggak ikhlas soalnya.
1: Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Kak Vera mau ikut enggak pencak silat? Kak Vera nih, dia susah juga untuk ikhlas. Oh, serius ikhlas?
2: Serius ikhlas.
0: Oh, kalau biasanya kan aku nih suka kepikiran, banyak beban begitu ya. Berarti enggak bisa masuk tuh untuk di pencak silat ya?
1: Bisa.
0: Kalian kan anak ABG, ya kan? Ya, Kak Vera ya. Kan biasanya bucin. Terbawa nggak sih ketika latihan?
1: Enggak.
0: Serius? Enggak. Atau lagi diputusin nih, contoh. Yeah. Ini ngarang-ngarang nih, yeah. Ya kan lagi dicuekin sama pacarnya, yeah. Kan tumbuh emosi tuh, jadi ketemu nih, pas latihan nih mau pelampiasan, pernah nggak sih?
1: Enggak pernah.
0: Tapi udah punya pacar belum?
2: Enggak.
0: Kalau Yanti sendiri belum?
1: Enggak.
0: Oke, nggak apa nih?
1: Enggak.
0: Berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan tersendiri nggak buat kalian?
1: Ada, yang pastinya rasa malas.
0: Oke, malas?
1: Iya, pasti kalau rasa malas itu pasti ada.
0: Ada, itu malas mau ngapain tuh?
1: Malas mau ke tempat latihan, malas ketemu mas-masnya.
0: Oh, malas ini mungkin di ini ya, di omel ya. Gitu ya, terus disuruh gitu. Kalau Davi sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri? Tiba-tiba, mau kabur gitu?
2: Enggak, saya ikhlas menerima.
0: Kamu ikhlas terus. Jadi kamu diambil orang juga ikhlas.
2: Kalau gitu ya benar lagi.
1: Main cuek aja.
0: Oh gitu. Jadi kamu nggak ada tantangan?
2: Nggak, insya Allah nggak ada belum.
0: Aman lah ya. Oh minta ditantangin kayaknya nih.
1: Kasih tantangan.
0: Kasih tantangan ya. Berarti kalian di usia sekarang berapa sih umurnya?
1: Yanti mau masuk 17.
0: 17, kalau kamu Davi?
2: Sama masuk 17 juga.
0: Oh, seumuran, cuma beda sekolah.
2: Iya, sekolah.
0: Yanti kelas 10, kamu kelas?
2: 2.
0: Kelas 11, ya, kelas 2, gitu ya. Oke lah, kita break dulu ya. Oke, kita break dulu, soalnya nanti ada teman aku juga mau nanya. Katanya dia mau masukin anaknya. Bisa gak sih kalau kecil-kecil?
1: Bisa.
0: Dari umur berapa?
2: Bebas,
1: bebas.
0: Dari bayi juga bisa.
1: Jangan. Bisa gerak.
2: 5 tahun.
0: Oke, yang penting dapat orang tua. Iya, walaupun tadi kita mau, tapi orang tua tidak mengizinkan, kan nggak bisa ya?
1: Nggak bisa.
0: Oke lah, kalau begitu, aku bisa nggak ikut?
1: Bisa.
0: Soalnya untuk menjaga diri sih. Oke, kita lagi dulu ya, teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

0: Sore ceria, balik lagi bersama aku Harlan dan juga ada Yanti dan siapa?
1: Davi.
0: Oke, teman Produa. Mungkin di sore hari ini teman-teman kamu yang lagi monitor siaran kita di YouTube RRI Rana dan juga melalui di RRI Digital begitu ya. Mungkin ada pelatih-pelatihnya juga hari ini lagi monitor enggak? Davi.
1: Ada mungkin.
0: Ada mungkin ya. Kamu enggak ngasih tahu ya?
1: Kasih
0: tahu lah.
1: Udah di share di grup.
0: Oh gitu, udah di share di grup juga nih ya, YouTube-nya nih. Tahu enggak siaran kita di mana? 99,2 ya. Oke, sering dengar radio enggak?
1: Sering
0: enggak? Enggak ya. Jadi pulang dari sini kamu harus monitor. Jangan pencak silat aja ya. Oke, tadi aku juga sempat pengen tahu nih. Tadi kan kalian untuk mendapatkan sabuk-sabuk apa itu katanya butuh proses begitu ya. Butuh perjuangan. Ya enggak sih? Nah, ini bagaimana nih cara kamu menjaga semangat dan berlatih begitu? Tadi kan malas begitu, bagaimana nih? Supaya tadi waktunya latihan kalian tiba-tiba semangatnya kembali membara, semakin menyala gitu. Ah, gimana tuh menjaga semangat kalian saat berlatih? Davi sendiri?
1: Kalau saya ketemu kawan-kawan di tempat latihan tuh bikin semangat saya naik lagi.
0: Oh gitu. Atau kamu mikirnya, "Wih, kayaknya di sekolah nih ada yang belaga nih," gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya.
2: Ajo.
0: Oh gitu ya. Kalau kamu sendiri
2: ikutin alurnya aja, Bang.
0: Ikut alurnya. Biasa kan mood kita kan tidak selalu baik, ya, betul enggak sih? Ya kan? Mungkin mood kalian hari ini baik, senang. Besok belum tentu. Iya kan? Itu bagaimana untuk jaga mood kalian tuh?
1: Lakukan hal positif.
0: Apa? Pernah enggak sih hari ini latihan, tiba-tiba kalian itu banyak aktivitas, banyak kerja, punya masalah, punya problem? Pernah enggak sih?
1: Pasti pernah.
0: Pernah enggak sih kalian membatalkan, aku enggak bisa begitu? Ada enggak sih?
1: Pasti ada.
0: Ada yang dimarah gak?
1: Enggak. Asalkan izin.
0: Oh izin. Atau hari ini mau latihan tiba-tiba cewekmu mau ngajak jalan gitu?
1: Nah, itu enggak.
2: Itu pasti latihan dulu baru latihan ceweknya
0: dulu. Oh gitu ya, yeah. Oke, terus ada lagi nih. Ya dari Kak Vera katanya ya, ada gak sih momen berkesan tentang sertifikat saat bertanding begitu? Kan kemarin kalian ini ya juara ya di IPSI. Mana aku pengen tahu dong, mana sih kemarin kalian dapat medalinya, mana? Tunjukkan dong sama kamera. Bangga ya.
2: Bangga.
0: Perdana lagi. Dapat medali gitu ya. Emas lagi ya. Yang di lawan itu banyak kan. Gitu kan, dapat medali, dapat uang saku lagi kan. Dapat sertifikat. Terus dapat rumah.
2: Enggak.
1: Kaya.
0: Ya enggak apa-apa lah, kalau dikasih kan kita ambil. Itu kan sebagai apresiasi begitu ya. Nah, ada enggak sih momen yang berkesan tentang sportivitas saat bertanding begitu? Sportivitasnya saat bertanding.
1: Pas selesai tanding.
0: Ada berkesan enggak sih momennya apa gitu? Apakah kalian teriak atau ada syukuran gitu?
2: Iya, kalau kami ada syukuran.
0: Oh, kalau kamu ada syukuran. Ya,
2: di Ranting Bungkuran Tengah kemarin kami syukuran.
0: Apa tuh? Makan. Potong lembu.
2: Enggak. Makan-makan aja, makan bersama.
0: Senang gitu ya.
2: Senang.
0: Jadi kata pelatih kamu gimana, teman-teman kamu?
2: Ya, enggak tahu. Cuman tingkatin lagi aja latihannya. Fisiknya juga masih belum oke juga. Tekniknya belum mantap semua.
0: Gitu.
2: Pokoknya harus latihan lagi lah.
0: Latihan lagi lah gitu ya.
2: Lagi.
0: Bukan harus sampai di sini ya. Apalagi kan nanti mau ikut apa?
2: Mau ikut poprov lagi, masih ada
0: poprov.
2: Iya, poprov.
0: Berarti kalian perwakilan.
2: Kami masih popda.
1: Masih popda.
0: Oh, masih popda.
2: Iya. Tapi tahun 4 tahun lagi ya, Mas?
1: 2030.
2: Iya, itu udah poprov kami.
0: Udah bisa ikut 2030.
2: Iya.
0: Udah dewasa, udah tamat dong.
2: Udah.
0: Oke, kalau kamu sendiri Davi, kan kemarin kan apa yang terkesan nih? Momen yang terkesan begitu ya.
1: Momen terkesan tuh pas di final tuh saya lawan junior saya sendiri.
0: Oh gila. Oh gitu. Iya, berarti buat kamu enteng dong.
1: Enggak juga. Emang dia saya latih sendiri.
0: Kamu keluarin enggak sih jurus-jurus kamu tuh? Oh, waktu itu lawan waktu final kamu ketemu sama junior.
1: Iya, sama siswa saya sendiri.
0: Itu apa tuh buat kamu? Jadi kamu merasa, "Woi, kecil itu."
1: Enggak. Tetap kalau di atas gelanggang tuh sama semuanya, nggak ada beda.
0: Oh gitu. Siapa tahu deh kan lebih menonjol gitu ya. Satu kali langkah langsung KO gitu ya. Bukan, berarti prosesnya lama enggak sih? Butuh berapa lama tuh?
1: Lama kalau memang untuk fisik 3 tahun. 3 bulan.
2: 3 bulan kalau mau ini kan fisik.
0: Gitu ya. Berarti memang momen-momennya waktu itu yang terkesan ketika kamu di final ketemu junior. Kan dapat juara nih, juara satu kan. Itu ngapain aja? Malah makan juga?
1: Enggak, paling ngumpul-ngumpul sama teman gitu.
0: Udah gitu ya. Berarti ucapan selamat lah ya. Oke. Nah, terus ada lagi nih, biasa kan dalam berlaga, dalam di lapangan begitu ya. Mungkin kadang ada rasa kesal atau emosi gitu dengan lawan, gimana cara mengatasinya? Ya kan ada nih. Ya kan?
2: Ya,
0: apalagi ada. Kalian masih muda, aku yang tua aja kadang tidak terkontrol emosi. Nah, gimana tuh cara kalian mengatasinya? Biasanya kan biasa aku tonton tuh ya. Tiba-tiba kalian kena tuh timbul emosi gitu ya kan, kesel ya, gitu ya pasti. Pernah nggak sih?
2: Ada
0: itu gimana kalian mengatasinya?
1: Kontrol pikiran,
2: coba bawa tenang,
1: tenangin gitu. Diri
2: tarik napas,
0: gimana sempat untuk menyenangin diri.
1: Itulah
0: gitu ya.
2: Kan ada ini pas pertandingan tuh ada babak istirahatnya, jadi di situ cobalah tenangin diri lagi,
0: atur napas begitu ya. Kan tidak semua kita mulus tuh
2: ya.
0: Oh, berarti yang perlu dikontrol apanya tuh?
2: Emosi.
0: Oh, berarti ada latihannya juga ya?
2: Ada.
0: Waktu itu kalian banyak kenanya atau nggak banyak kenanya itu? Biasanya poin-poinnya gimana sih kalau untuk pencak silat?
1: Kalau pukulan tuh satu.
2: Tendangan dua.
1: Bantingan
2: tiga.
1: Bantingan, guntingan, sapuan tiga.
0: Oh, ada poin-poinnya.
2: Ada.
0: Kalau apa tadi yang pertama?
2: Pukulan.
0: Satu poin dimanapun.
2: Ya.
1: Di body.
0: Bagian body dari mana?
2: Di depan, sini. Samping, belakang.
0: Itu ya. Berarti karena mungkin kena punggungnya di sini. Karena itu satu poin.
2: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Satu poin.
0: Harus tapi di area badan.
2: Ya, body.
0: Body. Oke. Okay. Kalau di area atas nggak boleh.
2: Nggak boleh.
0: Pelanggaran. Oh, bisa min ya?
2: Bisa.
0: Terus yang 2 poin.
1: Tendangan.
2: Sama juga.
1: Siapa?
0: Tendangan ke
2: body.
0: Iya. Kalau kaki
2: enggak boleh.
0: Enggak boleh.
2: Pelanggaran.
0: Oke, okay. Oh, berarti kena sini. Ya. Kena sepak gitu ya.
2: Iya.
0: Itu sekuatnya atau memang kita kontrol?
2: Iya, sekuatnya.
1: Sekuatnya.
0: Oh, gitu ya. Kapera sekuatnya Kapera. Butuh fisik juga tadi ya.
2: Iya,
0: butuh kuat makan juga ya.
2: Enggak, kalau makan enggak. Takut muntah.
0: Oh gitu. Oke, itu kalau kena tendangan tubuh dapat 2 poin.
2: Iya.
0: Yang ketiga itu dapat 3 poin gimana?
1: Bantingan
2: untuk menjatuhkan lawan.
0: Oke, aku ngebayangin nih. Ya. Kalau mau kasih contoh enggak ya?
2: Enggak bisa
0: ya. Itu nanti dapat 3 poin. Berarti kalian harus pandai-pandai kalian dong.
1: Memang harus diasah tekniknya.
0: Ada tekniknya juga ya. Oke. Nah, aku pengen lagi nih. Kan ada sportivitas ya. Gimana kalian tadi kan ada nih. Tadi kan gagal supaya kalian tidak terpancing dalam emosi. Kan tadi memang kita harus ini ya, harus sabar ya. Perlu belajar juga tuh, perlu ilmu juga kan. Ada nggak sih biasanya lawan kalian itu nggak tertahan emosi, ada nggak sih lawannya? Pernah nggak sih kalian ketemu di lapangan?
1: Pernah
0: ya.
1: Sparring sama senior sama.
0: Pernah ya.
2: Pernah.
0: Itu kan mungkin sebenarnya itu bagus nggak sih? Bagus kan. Bagus. Supaya ada lawannya gitu. Itu kan sambil belajar ya. Yeah. Yang penting bisa ngontrol lah ya. Waktu lapangan di waktu latihan begitu ya. Tapi kalau ketika kalian sudah berapa lama ikut tanding?
2: Saya baru 2 kali.
0: 2 kali. Kalau Davi sendiri?
1: 2 kali juga.
0: 2 kali juga ya. Ya cuman tahun ini kalian berhasil ya. Gitu ya kan. Oke. Okay. Nah pasti kalian nanti kan ikut Popda ya.
2: Iya.
0: Kapan itu?
2: Ini Popda sekarang.
0: Popda sekarang ya. Oh ya udah ya. Terus nanti kan pop juga ya.
2: Yeah.
0: Otomatis kalian itu ada persiapan dong.
2: Ada.
0: Itu gimana tuh? Apa persiapannya?
2: Latihan lagi fisik, mental. Tekniknya lagi.
0: Oh gitu. Berarti persiapannya itu apa-apa saja tadi, pertama fisik,
2: mental. Teknik.
0: Oh, teknik. Tiga poin itu.
2: Iya.
0: Itu perlu ditanamkan.
2: Perlu.
0: Itu perlu latihan sebulan sekali atau gimana?
1: Enggak.
2: Harus rutin sih.
0: Rutin ya.
2: Kayak seminggu berapa kali.
0: Biasanya kalau enggak latihan tuh gimana kata pelatihnya?
2: Pasti turun. Fisiknya pasti turun kalau misalnya enggak latihan.
0: Iya, maklum lah ya kan. Kadang fisik kan biasa kita melemah begitu ya. Tadi kan sempat di awal kalian itu dalam satu minggu berapa latihannya?
2: Lima kali.
0: Itu di jam-jam berapa? Kan jam sekolah kalian itu sampai sore kalau nggak salah.
2: Kalau di Yanti malam.
0: Oh, kalau Yanti malam.
2: Iya, biasanya.
0: Itu di mana?
2: Di Ranting Bukuran Tengah.
0: Oke, di Ranting Bukuran Tengah.
2: Ya.
0: Kalau kamu David sendiri?
1: Kalau malam tuh 3 kali latihan di Ranai, di Sual.
0: Di Sual. Itu ya. Ramai nggak sih?
1: Alhamdulillah ramai.
0: Berapa orang? 100?
1: Nggak, tiba. Sekitar 15 orang ada.
0: Ada gitu latihan. Ya, yang ikut latihan. Ya. Itu yang dari kecil sampai remaja gitu ya?
1: Iya, ada.
0: Gabung ya?
2: Sampai dewasa.
0: Ada juga ya? Yang dewasa juga ada ya? Oke, itu malam.
1: Malam.
0: Lebih enak malam atau siang sih?
2: Malam. Malam.
0: Kenapa? Supaya nggak panas ya?
2: Iya, nggak panas. Dingin juga.
1: Nggak panas, bisa lebih fokus gitu.
0: Kalau malam jam berapa emangnya?
1: Setelah sholat isya. Sholat isya sampai kalau untuk pelajar paling jam 10.
2: 10 sudah pulang.
1: Kalau bekerja, kalau dia datang jam 8, mulai latihan jam 8. Selesainya tergantung.
0: Kalian ada tim, bukan tim khusus sih, berarti ada ini enggak sih? Oh, berarti ini khusus untuk yang masih pelajar. Ya. Ini ya. Yang masih ada. Kecil
2: ada.
0: Gitu.
2: Ada
0: ya.
2: Ya.
0: Kalian ke sekolah nih, gimana kalian bisa mengatur waktu kalian?
1: Seperti biasa.
0: Atau sambil latihan sambil belajar?
1: Enggak. Biasanya balik sekolah tuh langsung kerjain tugas.
0: Oke, jam berapa sih pulangnya biasa sekolah? Jam 3 ya?
2: Jam 3,
1: jam 4.
0: Kan capek itu ya?
2: Iya, capek.
0: Ya kan belum lagi mau latihan gitu ya. Oh, berarti kalian aman lah ya, tidak mengganggu jam belajar lah.
2: Aman.
0: Orang tuanya juga tahu kan?
2: Iya, orang tua juga mendukung.
0: Oh, lebih suka sering latihan malam ya?
2: Iya.
0: Alasannya tadi karena
2: enak, sejuk.
0: Sejuk.
2: Enggak panas.
0: Enggak panas ya? Iya,
1: lebih fokus aja gitu.
0: Lebih fokus ya. Itu ngapain aja biasanya?
2: Ya,
0: latihan
2: kayak
0: apa
2: fisik.
0: Tuh?
1: Fisik, push up, sit up.
0: Begitu itu aja dong tiap hari.
2: Iya, cuma nanti ada tambah-tambah materi sedikit gitu.
1: Materi bantingan atau apa guntingan.
0: Oh, ada tekniknya begitu ya. Kalian sempat bosan enggak sih, pernah mengalami aduh bosan, capek, kok enggak ada guna gitu. Ada enggak sih kalau berpikir?
2: Enggak. Kalau capek pasti ada.
0: Kalau bosan mungkin
2: enggak,
0: tapi kalau capek iya.
2: Pasti ada.
0: Oke, kalau begitu kita break dulu ya. Nanti kalian boleh salam-salam buat teman-teman kamu. Ya enggak sih? Mungkin apa yang ingin kamu sampaikan, harapannya kamu. Karena 10 menit lagi nih. Tapi nanti ya, setelah satu lagu baru kita closing, kita tutup untuk di sore ceria. Nanti kalian bisa sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dan harapannya ke depan seperti apa. Oke, kalau begitu emang Pro 2 kita ke lagu dulu. Ya jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105,2 teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Harlan Kasmadi sore ceria. Oke, masih bersama Yanti dan juga Davi teman pro 2 di sore ceria. Kita mengangkat satu topik yang menarik yaitu pencak silat, budaya, sportivitas dan juga prestasi. Kebetulan mereka ini kemarin mendapatkan prestasi begitu teman pro 2 di IPSI tahun 2026 di Kabupaten Natuna ya kan. Kalau untuk di putranya Davi, putrinya Yanti, yang mereka masih statusnya pelajar baru 17 tahun dan juga nanti mereka akan persiapan untuk di tingkat apa lagi?
1: Provinsi
0: begitu teman perdua. Oke, buat Davi sendiri dan juga Yanti, kan kita sebelum closing nih, pastinya ada harapan nggak sih gitu? Apa untuk kedepannya persiapannya apa? Kemudian apa yang ingin kamu gapai nanti setelah ini begitu ya? Silakanlah kamu boleh berbicara di kamera kita menyapa teman-teman perdua.
2: Harapannya tuh pemerintah Kabupaten Natuna tuh bikin event-event lagi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Bupati Cup gitu.
1: O2SN.
0: Itu ya harapannya?
2: Iya.
0: Oh, cukup enggak minta yang lain.
2: Minta itu aja, bikin-bikin event-event gitu.
0: Oh.
1: Soalnya di Natuna nih kurang event untuk pencak silat kurang.
2: Jadi kami tuh iri.
1: Iri sama yang di luar kayak di Batam, Tanjung Pinang.
0: Cukup diadakan lah ya, masalah juara kan belakangan ya.
1: Ya, yang penting diadakan adain aja.
0: Kalau dapat banyak.
1: Iya.
2: Iri lihatnya gitu kan, di luar banyak event-event gitu. Prestasi terus.
0: Iya. Oke, itu harapan ya dari lubuk hati kalian lah. Tapi kalau Yanti sendiri gimana nih? Apa sih harapannya ke depan begitu? Kan sekarang kalian bisa dikatakan di posisi pertama mendapatkan medali begitu. Apa sih harapannya ke depan untuk kamu berdua?
1: Sama sih bang, nambahin event aja. Soalnya di sini kan memang apa ya kurang kalau untuk pencak silat, lebih ke voli sama bola kaki. Jadi di sini tuh kurang pencak silat. Ya di kayak dibilang sama Mas Dapi tadi kan di luar banyak juga. Jadi kami memang iri. Setiap misalkan kita scroll TikTok nih, pasti ada lewat FYP pencak silat lah, mereka tanding-tanding ini. Itu pasti di kita kok di sini nggak ada kayak gini ya gitu, pasti ada irinya gitu.
2: Sama harapannya tuh
0: apa tuh?
2: Dispora ngasih kota lebih ke atlet.
1: Iya, kota atlet.
0: Emang sebelumnya gimana?
1: Kami sekarang cuma diambil kota atlet 7 orang.
2: Ini diseleksi lagi.
1: Diseleksi lagi.
2: 11 orang. Terus diseleksi lagi diambil 7 orang.
1: Cuma 7 orang.
0: 7 orang.
2: Harapannya gitu.
1: 3 cewek, 4 cowok.
0: Cowok. Itu buat kalian kurang atau pas?
1: Sebenarnya sih kalau bisa berangkat semua.
0: Oke. Itu harapan kalian lah ya dari pemerintah. Kalau dapat event-eventnya tuh diperbanyak, diseringkan lah gitu ya. Kalau dapat 11 orang diberangkatkan.
1: Iya, semuanya, semua atlet diberangkatkan.
2: Kita lebih dilihat.
0: Ya Mas, tapi targetnya harus juara.
1: Iya.
0: Yakin nih juara.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah. Oh, apalagi mau disampaikan nih salam-salam atau enggak?
1: Ini kami pelatih kami nitip salam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, makasih.
2: Bang
0: Boncel. Oh, tahu dong. Itu pelatih kalian.
1: Iya.
0: Oke.
2: TC atlet untuk Kopda.
0: Oke. Okay. Ya udah, cukup sampai di situ aja. Cukup. Serius? Udah lagi?
1: Enggak.
0: Enggak ada lagi. Oke okay lah kalau begitu. Oke, teman berdua ya, terima kasih buatnya kamu Davi, terima kasih buatnya kamu Yanti sudah datang di Sore Ceria. Dan acara Sore Ceria ini tidak hanya teman-teman berdua di Ranai aja yang menyaksikan, tapi ini juga diikuti di berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam dan juga RRI Bengkalis. Sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses buat kamu berdua, kemudian tetap mempertahankan medalinya ya kan.
1: Ya.
0: Tetap dan terus berlatih, jaga emosi. Nanti saya belajar ya untuk jaga emosi, mengontrol diri. Kak Vera juga, soalnya dia punya anak, saya punya anak, pengen bergabung, bisa kan?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi tunggu udah besar.
1: Ya kan? udah besar.
0: Kurang lebih lah 5 tahun nanti SD lah ya, boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Oke, kalau begitu terima kasih ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, jadi teman berdua, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama kami di Sore Ceria. Insyaallah nanti kita juga akan bergabung atau mengadakan acara yang sama dengan topik yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Aku Harun Kasmi undur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sore Ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kau.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2.

Yo, balik lagi teman-teman Pro 2 masih di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan setelah kita mendengarkan tadi sore ceria berjaringan Korwil Pedang Prabu yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Ranai, balik lagi tentunya ke Bukit Tinggi ya. Pro 2 Bukit Tinggi hadir dengan program Break Time buat kamu. Dan Break Time ini bakal menemani teman-teman dari pukul 17 hingga pukul 18. Dan langsung saja, Kak, kita bakal bahas apa nih? Nah, ini pembahasan kita cocok banget buat kamu yang suka memelihara kucing, teman-teman ya. Siapa nih teman-teman yang punya kucing di rumahnya? Dan pasti ini ya, sering banget tergoda kayak ngasih makanan apa yang kita makan ke si meong kita ya. Apalagi kalau misalnya mereka lagi kayak menatap dengan matanya, dengan muka lucunya, minta makan, pasti gak tega, pasti mau dikasih aja. Eits, tapi teman-teman Pro 2, ternyata gak semua makanan manusia itu aman untuk kucing loh. Jadi ada beberapa makanan yang justru berbahaya untuk kesehatan kucing kita. Sebaiknya jangan diberikan ya. Nah, salah satunya itu adalah teman-teman coklat. Ini udah familiar banget ya. Udah banyak yang tahu kalau misalnya coklat ini walaupun buat manusia itu enak, tapi ternyata buat kucing ini bisa berbahaya, teman-teman. Karena di coklat ini mengandung zat yang sulit banget dicerna sama tubuhnya kucing. Dan selain coklat, teman-teman, ternyata bawang merah dan bawang putih ini juga termasuk makanan yang nggak boleh diberikan ke kucing, teman-teman. Karena katanya ini bisa mempengaruhi sel darah merahnya kucing, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman Pro 2 ya, kadang kita suka berpikir kayak, cuman dikit kok, nggak apa-apa lah, cuman dikit gitu ya. Jangan teman-teman ya, soalnya tubuh hewan itu berbeda dengan tubuh manusia. Makanan yang aman buat kita belum tentu juga aman buat peliharaan kita. Dan yang sering terjadi ini banyak banget orang-orang yang ngasih sisa makanan kita ke kucing tanpa tahu kandungannya apa. Padahal beberapa bumbu dapur ini ternyata bisa berbahaya buat mereka. Makanya teman-teman penting banget untuk lebih peduli sama pola makan hewan peliharaan kamu. Karena menjaga hewan itu bukan cuma soal memberi makan, tetapi juga memastikan makanannya sudah aman dan sudah sehat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BIFAST, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ masih di break time di sore hari ini. Kita lanjut lagi ya, makanan apa yang gak boleh kita kasih ke kucing yang kita makan ya. Selain tadi ada coklat dan juga bawang, ternyata ada beberapa makanan lain yang juga gak dianjurkan untuk kucing, teman-teman. Yaitu adalah susu sapi, teman-teman. Katanya susu sapi ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada sebagian kucing. Nah, menariknya teman-teman Produ ya, karena banyak banget orang-orang yang mengira semua kucing akan suka dan cocok minum susu sapi. Padahal ya, beberapa kucing itu justru mengalami intoleransi laktosa sehingga nanti bisa menyebabkan diare atau sakit perut. Nah, selain itu juga teman-teman, makan mentah kayak seperti ikan atau telur mentah ini juga sebaiknya dihindari ya, karena katanya beresiko membawa bakteri dan juga parasit. Ya memang dia suka-suka, tapi beresiko karena di makanan yang mentah dan telur mentah itu gampang berkembang biak yang namanya bakteri dan juga parasit, teman-teman. Nah, teman-teman Pro 2, kucing memang terlihat santai dan kuat, tapi sebenarnya mereka juga bisa sakit kalau makanan yang mereka makan itu nggak tepat, oke? Dan satu lagi, teman-teman, yang perlu diperhatikan itu adalah makanan anjing, katanya. Ya, walaupun sesama hewan peliharaan, kebutuhan nutrisi kucing dan anjing itu berbeda ya. Jadi, menurut berbagai pembahasan kesehatan hewan, makanan khusus kucing itu dibuat sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh kucing, supaya nanti tetap sehat dan juga tetap aktif. Makanya jangan sampai asal memberi makanan hanya karena kucing terlihat mau makan ya. Karena sebagai kita pemiliknya, kita juga perlu punya tanggung jawab menjaga kesehatan mereka. Kalau mereka kenapa-kenapa, yang sedih siapa?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Kata siapa kesiapsiagaan bencana itu cuma perihal tas darurat? Sekarang udah enggak lagi. Kita juga harus punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus, ingat ya, kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yo, teman-teman, kita masuk di bagian terakhir break time hari ini. Ya, kalau misalnya dari tadi kita udah ngobrol soal makanan yang sebaiknya tidak diberikan kepada kucing. Dan sekarang, teman-teman, ternyata ini ya, karena menjaga kesehatan hewan peliharaan ini juga butuh perhatian dan pengetahuan yang cukup, teman-teman. Memberikan makanan yang salah bisa menyebabkan gangguan kesehatan sama peliharaan kamu. Bisa dari muntah-muntah, diare, sampai masalah yang lebih serius. Jadi, teman-teman, perdua, kadang bentuk kasih sayang ke hewan itu bukan cuma memeluk ataupun bermain bersama mereka, tapi juga memastikan mereka mendapatkan makanan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Karena teman-teman, hewan peliharaan juga bagian dari kehidupan orang banyak orang ya. Mereka itu bisa jadi teman di rumah, penghibur saat lelah, bahkan bisa jadi mood booster untuk pemiliknya sendiri. Makanya teman-teman, penting banget untuk menjaga mereka dengan baik ya. Dan buat teman-teman pro 2 yang punya kucing, peliharaan, ataupun apapun itu di rumah, mulai dari sekarang coba lebih perhatikan lagi teman-teman makanan apa yang diberikan ya. Jangan asal-asalan lah. Karena lucu kalau nanti kita bagi-bagiin, nanti malah berbahaya buat mereka. Jadi teman-teman, karena tubuh kucing ini berbeda dengan tubuh kita manusia, jadi apa yang kita makan belum tentu bisa mereka makan ya. Jadilah pemilik hewan yang lebih peduli, bertanggung jawab, karena hewan juga butuh perhatian dan kasih sayang yang tepat. Kita tutup dulu break time kita hari ini. Kita masuk ke Pro 2 Sunset sesaat lagi dari pukul 18 hingga pukul 19.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suka yang dengan namanya mie instan, ya mungkin ada, tapi kebanyakan orang pasti suka dengan mie instan. Makanan satu ini memang menjadi favorit banyak orang karena praktis, murah, dan juga rasanya juga enak. Apalagi buat anak kos kayak aku, terus mahasiswa atau juga yang lagi sibuk banget gitu ya teman-teman ya. Mie instan ini sering jadi penyelamat saat lapar yang datang tiba-tiba. Tapi teman-teman, ternyata mengkonsumsi mie instan terlalu sering ini ternyata memang bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan ya. Jadi teman-teman pro 2, mie instan ini umumnya mengandung sodium dan atau yang namanya garam yang cukup tinggi, oke? Kalau dikonsumsi berlebihan dan juga terlalu sering, ini bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan juga masalah kesehatan lainnya. Tapi selain itu teman-teman, kandungan nutrisi dalam mie instan ini cenderung kurang lengkap. Hanya mengandalkan mie instan tanpa tambahan makanan bergizi lainnya. Jadi tubuh nanti bisa kekurangan nutrisi penting. Dan yang sering terjadi, ini banyak banget orang yang makan mie instan di malam hari sambil begadang gitu ya, begadang ya. Padahal pola hidup seperti ini membuat tubuh cepat lelah dan kurang sehat teman-teman. Tapi tenang teman-teman pro 2, bukan berarti mie instan ini harus dihindari total ya. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengonsumsinya dengan bijak gitu. Misalnya, masak mie instan ditambahin sayur, ditambahin telur atau sumber protein lainnya supaya nutrisinya lebih seimbang. Karena kalau nanti udah seimbang jadi gampang kan? Karena makanan praktis itu memang boleh dinikmati teman-teman, asal jangan sampai jadi kebiasaan dan makanan kamu sehari-hari.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.

0: Teman-teman Pro 2 kita bakal gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna melaksanakan ibadah sholat maghrib tepat di pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, kita bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib. Yuk kita gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Aku jalani langit bumi bersaksi.
2: Para pendengar kaum muslimin dan muslimah, tiba rasanya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu?

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih bareng aku guys, Robby Oktais. Dan hari ini menemani teman-teman Pro 2. Tersisa kebersamaan kita kurang lebih 23 menit lagi ya teman-teman ya. Kenapa 23 menit lagi kak? Ya benar banget, nanti di pukul 19 kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta teman-teman, di program Music Live Chat. Jadi nanti bakal ada 1 jam free akunya. Tapi kita gak free ya, kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal enjoy bareng mereka, karena mereka nanti bakal ngobrol-ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. Oke, tapi kita lanjut dulu teman-teman di Pro 2 Sunset kita hari ini ya. Tadi kita masih ngebahas kenapa sih mie instan itu banyak banget disukai orang ya. Nah, sebelumnya juga tadi kita bahas kalau mie instan ini praktis tapi perlu banget bijak untuk kita kalau mau makan gitu ya. Jadi teman-teman kalau dipikir ya, kenapa mie instan itu bisa hampir semua orang suka gitu ya. Bahkan semua kalangan, dari anak-anak, remaja, orang tua itu pada suka biasanya mie instan ya. Nah, jawabannya karena sederhana, praktis, cepat, murah, dan juga sangat ini ya, sangat cocok di lidah banyak orang gitu ya. Apalagi Indonesia itu micin banget, jadi suka banget nih. Tapi teman-teman, mie instan ini memang dirancang untuk mudah disiapkan kok, dan punya rasa yang gurih yang kuat. Itu memang udah dari tujuan dari merekanya yang punya mie instan gitu ya. Makanya gak heran kalau misalnya makanan yang satu ini sering banget jadi comfort food buat banyak orang. Apalagi nih, kalau misalnya kayak lagi hujan-hujan ini. Nah, ini tadi hujan nih guys, hujan, terus tadi di Pro 4 penyiarnya makan mie, Pro 1 juga makan mie, tapi aku gak makan mie. Kenapa? Karena punya cara sendiri kalau makan mie gitu ya. Kalau misalnya kita beli mie, ya gak mungkin kita request, kebanyakan request, takutnya marah pula lagi penjualnya gitu ya guys ya. Jadi kalau aku makan mie instan itu, aku ada caranya sendiri guys. Kayak mungkin tambah sayurnya, terus kayak bumbunya aku biasanya enggak ku pakai semua gitu, entah seperempat, terus aku tambahi bumbu yang aku punya di rumah gitu. Jadi aku jarang biasanya kalau mesen, tapi kalau masak sendiri ya lumayan gitu. Dan apalagi sekarang teman-teman, varian mie instan itu banyak ya. Ada yang goreng, ada yang kari, ada yang apa lagi? Ada yang kaldu, terus ada yang mie Aceh gitu ya. Ada yang rendang, jadi udah banyak banget gitu. Dan mie instan ini gampang banget didapatin. Namun yang perlu disayangkan teman-teman, kalau dikonsumsi terlalu sering tanpa pola makan yang seimbang, nanti tubuh kamu bisa terasa lebih mudah lelah, terus kurang fit juga gitu ya. Jadi ini pengingat bahwa menjaga pola makan itu bukan soal langsung sempurna, tapi mulai dari kebiasaan hal kecil teman-teman ya. Misalnya mengurangi frekuensi makan mie instan. Jangan sering-sering teman, kayak aku tuh ada jadwalnya. Aku tuh kalau seminggu biasanya 1 atau 2 kali tuh. Aku tuh kalau bisa jangan lah. Kalau bisa sekali doang, satu seminggu. Aku biasanya gitu sih. Jadi jujur ya, enggak yang gimana-gimana ya. Karena memang dari dulu enggak diperbolehi banyak makan mie instan gitu. Lebih perbanyak minum air putih, terus menambah konsumsi buah atau sayuran ya, biar bisa ada serat dan juga vitaminnya. Oke? Karena tubuh kita itu juga butuh asupan yang seimbang teman-teman untuk menjalankan aktivitas. Kalau mie aja terus, gimana kamu mau menjalankan aktivitas kamu dengan perfect? Kalau gitu teman-teman, kita dengarkan 3 lagu sekaligus requestan dari teman-teman Pro 2. Akan ada Unbreak My Heart, Toni Braxton. Nanti bakal disusul dengan Change, Lama-Lama Gila. And nanti di ketiga itu ada lagu Korea. Lagu Korea, Gummy, You Are My Everything. Langsung saja 3 lagu di babat habis.

0: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

94,8 FM teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sampai sini dulu kebersamaan kita hari ini. Dan kayaknya udah gak kerasa, sebentar lagi di pukul 19.00 dan kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Bakal ngobrol sama penyiar di sana dengan narasumber keren. Narasumbernya itu adalah penyanyi-penyanyi tanah air, teman-teman. Kira-kira nanti bakal ngobrol sama siapa ya? Jangan kemana-mana, tetap bersama aku di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita dengarkan satu lagu penutupan terakhir kebersamaan kita hari ini dengan requestan dari teman Pro 2 dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

0: Teman-teman Pro2, sebelum kita ke Pro2 Jakarta, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah segera mempercepat diregulasi dan penyederhanaan perizinan umum di Indonesia. Presiden juga menilai bahwasanya proses birokrasi yang terlalu panjang dapat menghambat investasi dan juga pelayanan publik. Beliau juga mengatakan bahwasanya pemerintah harus membedakan pelaku usaha yang melanggar aturan dengan pengusaha yang benar-benar ingin bekerja dan berinvestasi di Indonesia. Karena menurut Presiden, dunia usaha perlu mendapat dukungan agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Presiden juga menyoroti bahwasanya keluhan investor luar negeri terkait proses perizinan di Indonesia yang dinilai masih lambat dan juga berbelit. Maka dari itu Presiden mencontohkan persoalan izin impor gas untuk rumah sakit yang dinilai sempat menghambat pasokan kebutuhan penting sektor kesehatan. Dan menurut beliau persoalan tersebut terjadi hanya karena proses perizinan yang rumit. Jadi Presiden menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola birokrasi dan juga regulasi agar lebih efisien. Dan ia juga mengoptimis langkah pembenahan tersebut akan memperkuat kemampuan negara dalam mendukung pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini dan kita bakal masuk ke Pro2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Kalau gitu teman-teman Pro2, aku pamit dari undang kamu. See you tomorrow and bye-bye guys. Enjoy bareng Pro2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: sama
1: Alisa Dira. Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
0: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman Prodi. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik.

0: baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana
1: iya.
0: Kak Alisa Cih, tanya Cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oke. Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa bikin berapa lagu ya. Tuh.
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
1: Okay. Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: kayak. Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar. Oh, ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
0: Oh
1: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Okay. Alright. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Gak terasa. Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Anaknya udah 7 nih gak terasa. Dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif banget ya. Kacau.
2: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi coy.
1: Iya.
2: Wow.
1: Iya.
2: Terbukti ya sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3.
0: 2 sampai 3.
1: Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin
1: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba.
2: Tapi
1: yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
0: Bener.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang

0: akan membawa kita ke kesuksesan juga gitu kan.
1: Alisa Dira,
2: Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman-teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi. Udah bagus daripada
0: di clip ya.
2: Ini di clip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
0: Jadi sekarang gue aja ini ya.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
0: Boleh dong.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Kira nonton. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di verse. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Okay. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
2: kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Okay. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu.
0: Yeah.
2: Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang nggak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih. Ah, kenapa ya gue dibandingin?
2: Iya, benar.
0: Kayak nggak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul. Ya,
2: tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek. Bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa
0: shock? Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Cuman
2: makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes. Betul.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh,
2: tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gue menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh,
2: gitu kan.
0: Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gue tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Yeah. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak, gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini.
2: Treatment ini tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Okay. Oh,
2: sudah bisa tertawa itu.
0: Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat bisa. Statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya?
0: Ya
2: sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendirinya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: satu? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol dua barengan sama Alisa Dira. Ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
2: Halo.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira. Dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya? Best listening?
2: Best time, best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak, boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Oke. Okay. Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik sama, sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih.
0: Benar. Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget, teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja.
2: Di YouTube. Di, kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu single ke-8, 9, 10.
2: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih. Hai.
0: Kak katanya.
1: Kata keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong
0: tadi? Muyaza.
1: Kamuy, Kamuy. Kamuy takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya ya ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Yo, okay.
0: Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

him, right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different though.

0: Come back with Ica Maisa di sini. Kali ini kita udah ada di Produa Box Official. Pastinya bakal bahas tentang film-film yang lagi hype juga, dan pastinya wajib masuk watchlist kamu hari ini.
1: Hari ini banget gak tuh?
0: Langsung nonton tengah malam nanti ya. Nah, dan malam ini kita bakal bahas satu film yang udah ditunggu-tunggu banget sama para gamers dan juga film action nih teman-teman. Apalagi kalau bukan sequel dari adaptasi game legendaris adalah Mortal Kombat 2 ya. Dan film ini baru aja tayang di bioskop Indonesia mulai 6 Mei kemarin. Dan jujur nih, antusiasmenya tuh parah, ngeri banget. Kenapa? Karena kali ini skalanya tuh jauh lebih besar. Nah, kalau di film pertama kita cuma pemanasan, nah di sequel ini kita bakal diajak langsung ke jantung pertarungan di Outworld. Penasaran kan gimana kelanjutan nasib Cole Young dan teman-temannya? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Produa Box Office.
2: Ku pandang raut wajahmu

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih barengan sama Ica Maisa di Radio Box Office, teman-teman. Dan kita masuk ke inti ceritanya ya. Jadi Mortal Kombat 2 ini bakal fokus pada perjuangan para juara Earthrealm ya, gitu ya, yang harus bertandang ke Outworld. Dan ingat nih ending film pertamanya kalau kamu udah nonton. Jadi Lord Raiden dan juga Sonya Blade itu mulai merekrut petarung baru. Nah, salah satu yang paling ditunggu tuh adalah munculnya Johnny Cage ya. Dan bintang film Hollywood yang sombong tapi jago ini diperankan sama Karl Urban. Dan kehadiran Cage di sini bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi dia tuh justru jadi kunci kekuatan baru nih buat ngelawan pasukan kegelapan Shao Kahn. Dan gak cuma soal turnamen juga, film ini bakal nampilin sisi emosional dari karakter-karakternya. Ada nih pengkhianatan, aliansi baru, dan pastinya koreografi bela diri yang makin brutal. Wow. Dan yang bikin bangga, aktor kebanggaan kita ada Joe Taslim yang balik lagi nih sebagai Bihan yang sekarang bertransformasi jadi sosok yang lebih serem lagi, Noob Saibot ya. Kebanyakan

Kalau aku sih pernah lihat trailernya, harusnya bener ya yang itu ya. Kebayangkan gimana pecahnya layar bioskop pas mereka baku hantam. Nah, itu tuh yang paling ditunggu-tunggu sama netizen. Tapi jangan diikutin di dunia nyata tapi ya. Tetap stay tune dulu nih teman-teman. Ya, kita bakal bahas Mortal Kombat 2, tapi kita ke Gia Indrawari dulu dengan 1000 kali.

0: tanyalah.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Ya teman-teman Produa, gak kerasa kita udah di penghujung segmen ini. Tapi sebelum aku pamit, kita bakal sedikit trivia menarik soal Mortal Kombat 2. Nah, tau gak sih kalau misalnya proses syuting ini sempat terhambat aksi mogok aktor Hollywood tahun 2023 kemarin. Tapi akhirnya selesai dengan hasil yang memuaskan bareng secara visualnya juga gitu. Sebarengan sama visualnya yang keren banget. Selain Carl Urban sebagai Johnny Cage, ada juga Adeline Rudolph yang meranin Kitana. Jadi main rame nih jajaran karakternya. Nah, saran aku sih buat kamu yang suka film action atau visual effect yang ciamik gitu kan, langsung aja peluncur ke bioskop terdekatnya. Ajak teman-teman kamu biar main seru juga nontonnya. Dan jangan lupa buat share pendapat kamu tentang film ini di medsos kita juga ya. Siapa tahu nanti aku abis ini juga, gak bisa nih aku FOMO, gak bisa ketinggalan gitu ya. Dan sekarang waktunya kita akhiri dulu Produa Box Office. Teman-teman, abis ini kita bakal masuk ke Story of the Day. So, don't go anywhere. Tetap stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tell me a bit about yourself.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811 66 99 480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Malam Radio, welcome back with Isha Maisa di sini, dan kita masih bakal temenin kamu kali ini di Story of the Day. Aku bakal puterin lagu-lagu spesial buat kamu dari jam 9 sampai jam 11 ini, dan kamu juga bebas request lagunya barengan sama aku. Baik itu di Instagram @pro2bukittinggi, tadi aku udah up story-nya. Boleh curcol apa aja malam hari ini, di mana malam Kamis ini hujannya awet banget di Bukit Tinggi ya. Tapi semoga kamu tetap sehat, karena kayak lagi di mana-mana hujan terus ada beberapa titik yang banjir nih. Semoga nggak apa-apa lah ya, jangan sampai banjirnya justru malah bikin bencana yang lebih besar lagi. Amin ya, sudah cukup lah ya, semoga kita terhindar dari marah-marah bahaya gitu ya. Dan oleh teman-teman masih bisa request ya sampai jam 11 ini, dari jam 9 sampai jam 11. Boleh di Instagram @pro2bukittinggi, boleh di TikToknya @pro2bukittinggi. Aku lagi live juga, kamu bisa langsung komen di sana, nanti aku bacain. Dan juga boleh di WhatsApp kita di 0811 Dapayol. Di 0811-669-9480 ya, di 0811-669-9480. Langsung aja yuk, kita bakal dengerin dulu beberapa lagu sebelum kita puterin lagu requestan kamu. Sambil nungguin requestan kamu, kita ke Nona dulu dengan Sad Face.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Hai teman Pro2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terbaik

Halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan yes, here I am, we're back again with Story of the Day, di mana aku bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Pro 2 dan juga pastinya bakal dengerin cerita dari teman-teman Pro 2 dan juga kasih feedback maybe. Kali ini udah ada Kak Vika nih ya. Assalamualaikum Kak, aku Vika Dimatur. Waalaikumsalam. Request lagunya NCT 127, Too Baddest, Too Baddest, Too Baddest. Ya, gak lupa aku gimana lagunya ya. Pokoknya itu deh awalnya kan. Salam buat kakak yang lagi siaran, makasih Kak, sama-sama. Kayaknya memang lagi kangennya sama NCT 127 ya, dimana kayak beberapa membernya udah mulai ikutan wamil nih. Semoga para penggemar yang ditinggalkan wamil selama 2 tahun itu bisa tetap sabar ya, dan juga menikmati karya-karya yang udah ada, atau dari teman-temannya yang lagi masih belum wamil atau sudah selesai wamil ya. So buat teman-teman tetap semangat ya. Terus juga ada dari 08217093 sekian. Selamat malam Kak, malam. Izin request lagunya Hat You dari Salma Salsabil, boleh. Salam buat kakak dan semuanya ya Kak, semoga teman-teman Kak Pro 2 sehat selalu, semangat juga. Terima kasih, sama-sama. Semoga kamu juga sehat selalu ya, karena cuaca memang lagi gak nentu nih. Bisa aja itu jadi memicu kamu sakit juga. Aku kan khawatir sama kamu, jangan sampai kamu sakit ya guys ya. Oke, teman-teman berdua, kita bakal puterin 2 lagu itu dulu. Nah, nanti kita bakal lanjut ke lagu-lagu berikutnya. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kamu ngerasa ada bencolan kecil di kelopak mata tapi nggak terlalu sakit? Kamu pasti mikirnya bintitan. Ternyata itu bisa jadi kalazion. Kalazion adalah benjolan yang muncul karena penyumbatan kelenjar minyak di kelopak mata. Biasanya bentuknya kecil, enggak nyeri, tapi bisa bikin mata terasa mengganjal atau enggak nyaman. Berbeda dengan bintitan yang sering terasa sakit, kalazion cenderung muncul perlahan dan bisa bertahan cukup lama kalau enggak ditangani dengan benar. Cara mengatasinya cukup sederhana, seperti kompres hangat secara rutin dan jaga kebersihan mata. Tapi kalau semakin membesar atau enggak hilang, sebaiknya kamu periksakan ke dokter. Jangan anggap sepele kesehatan mata kamu.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman, Prodia barusan udah ada hasyu dari Salma Salsabil yang di request tadi dari WA, dan juga ternyata dari Instagram juga ada nih tadi yang request ya. Ada Kak Ciewe Maitul ya, pada bersin semua ya. Emang cuaca lagi gak bagus sih, gak apa-apa. Next, kita bakal muterin lagu requestan Kak Uzi, Love Red ya, dari TikTok. Ayo request lagu Tak Searah dari Betren. Kalau gak searah berarti emang beda aja jalannya ya Kak ya. Tapi kalau misalnya dia mau nganterin sampai rumah sih boleh aja, gak nolak, berarti effortnya tinggi. Tapi kalau enggak ya udah gak apa-apa, it's okay. Masih banyak ikan di laut ya, tinggal dicari lagi, dijaring lagi, oke? Okay? Terus bakal ada juga Sabrina Leonor, haha, yang di request sama Kak 0856-6921 sekian-sekian, boleh. Dan kita bakal puterin dulu lagu itu ini ya teman-teman, ada Betran dulu dengan Tak Searah.

0: Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri, karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodiasi, kita masih bakal lanjut lagi. Kali ini kita bakal ke lagu dari Nabila Taqiya, Terpatah Terluka, yang tadi di request sama Kak Awal Budi, Pak Awal Budi 61. Terus juga ada Fenji Love yang request lagu Sembuh Tanpaku dari Fajar. Ada Vidini, ada Dresoy 90 dulu nih, Pencuri Malam. Baru nanti kita ke lagunya Kak Vidinia di next chapter ya. Kita ke Nabila Taqiya dulu dengan Terpatah Terluka.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811 66 99 480.
0: Story of the Day,
1: tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Next, kakak kita bakal puterin lagu berikutnya di jam 22 ini. Mungkin akan ada sekitaran 6 lagu yang bisa aku puterin lagi ya. 6 atau 7 gitu. Dan kali ini kita bakal ke Utopia Rasa Ini Indah yang di-request sama 081376782. Ya boleh. Terus juga bakal ada Olivia Rodrigo dengan Happier yang tadi di-request sama Kak Vidinia 021. Boleh. Terus juga bakal ada Mesahira Merindu Lagi yang tadi di-requestnya dari Instagram kita. Mana ya namanya? Dari Instagram tadi ada Kak Sarah Rizkia 344. Tiba-tiba kangen sama mantan karena nyium bau parfum yang sering dia pakai. Wow. Apakah itu mantan terindah kamu atau gimana nih kak? But it's okay. Kalau mungkin muka masa depan kamu gak apa-apa, mungkin kamu akan dapat yang lebih baik dari ini ya. Percaya prosesnya, oke? Dan teman-teman, yang langsung aja kita bakal ke Utopia dulu dengan Rasa Ini Indah.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Produa masih barengan sama Ica Maisa. Next kita bakal puterin lagu berikutnya, bakal ada Avril Lavigne dengan Complicated, dimana kita akan throwback ke masa 2002 ya. Masih TK tuh. Baru masuk TK. Wah, udah tua banget ya. Udah tua nih lagu. Dan ini di request sama RM underscore-nya, gak tahu ada berapa, 5 kali ada nih ya, 14, oke? Terus juga bakal ada lagu Remuk dari NG yang di request sama Hilda V. Nah, so buat teman-teman, kita bakal muterin 2 lagu ini, requestan buat teman-teman yang masih mau request, masih boleh ya abis ini ya. Kita ke Avril Lavigne dulu dengan Complicated.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Tapi udah enggak kerasa ya udah di 2246 menuju 47 nih. Itu artinya persamaan kita sebentar lagi harus berakhir. But it's okay. Aku masih bakal puterin satu lagu terakhir. Requestannya. Dari Kak Bon Shantau katanya mau request lagu Blink 182 I Miss You, but I'm not miss you ya. Gimana dong, nggak apa-apa lah ya, ya udahlah, semoga orang yang dikangenin bisa kangen balik. Tapi kalau kamu kangeninnya someone yang ada di sini kayaknya nggak bisa deh. Kalau kangeninnya sama si Uut nih, nanyain karena nyanyi Uut terus dari tadi, nggak bisa, nggak restu ibunya, emaknya. Oke, dan teman-teman, abis ini kita bakal lanjut di jam 11 dengan Jazz Music. So, dan gue ini Marta, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Intermezzo.
4: Cup-cup.
5: Apa, Cep?
4: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
5: Celana kali ya, panjang sama pendek.
4: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
5: Listrik kali ah.
3: Intermezzo.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkenan?

0: lagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau.
4: Adek mau, Kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, Kak?
2: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah Maci, cepat ya.
1: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia.

Selamat pagi teman-teman Produa, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari nanti. Kamis 14 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2, senang banget ya. Hari ini Uwut bisa menyapa kembali nih ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi 14 Mei 2026. Dan di Spada hari ini teman-teman Pro 2, Uwut bakal temenin kalian semuanya itu selama 5 jam ke depan ya. Dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti tentunya. Dan dalam 5 jam ini banyak banget rangkaian program menarik yang bakal mengisi kebersamaan kita ya. Di pertemuan hari ini itu mulai dari jazz music ya, di pukul 5 sampai ke pukul 6. Kemudian dari pukul 6 sampai ke pukul 9, wow, program yang panjang banget ya, seperti biasa itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. And last but not least teman-teman Pro 2, di 1 jam terakhir kebersamaan kita nanti akan ada program Triple Noise ya. Jadi kita bakal bahas juga nih seputar dengan informasi-informasi menarik dan tentunya relate buat kamu semua anak-anak muda. Jadi selain itu, selain sharing-sharing informasi menarik, Uwut juga bakal puterin lagu-lagu pilihan ya buat menemani pagi hari kamu nih, apalagi sekarang lagi long weekend juga ya teman-teman Pro 2. Wow, makin double-double dan plus-plus nih bahagianya gitu ya, dengerin lagu-lagu pilihan, dapat informasi-informasi menarik, dan juga dengerin suara Uwut, apalagi long weekend. Nah anyway teman-teman Pro 2, tadi azan subuh untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu sudah berkumandang di pukul 4 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi selamat menjalankan sholat subuh juga nih buat teman-teman Pro 2 yang menjalankan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita ya teman-teman Pro 2, ini Uwut bakal puterin lagu-lagu bernuansa islami. Dan juga nanti ada tilawah on air ya, itu ada pembacaan surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 196. So teman-teman Pro 2, kalian jangan kemana-mana. Kalau gak mau melewatkan keseruan hari ini, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Arifah. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 196.

تتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

كنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولا

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terbaik.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info. 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman-teman Pro2 di pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Marvel Studios akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, Vision Quest. Serial yang dibintangi Paul Bettany tersebut dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026. Melansir dari Collider, pengumuman itu disampaikan dalam acara Disney Upfront. Namun hingga kini Marvel masih belum mengungkap apakah serial tersebut akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan. Beralih ke berita kedua, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program Half Goes to Cannes di ajang Merce du Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori tersebut menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Lynx Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Last but not least, teman-teman Pro2, girl group K-pop Promise 9 dipastikan akan comeback pada Juli 2026 lewat album penuh terbaru. Comeback ini menjadi perilisan album studio pertama grup tersebut dalam 3 tahun terakhir. Melansir dari Osen, kabar comeback tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi Asan. Agensi menyebut Promise 9 tengah mempersiapkan album dengan kualitas terbaik untuk para penggemar. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Waduh, cegukan nih si Uut ya. Nah teman-teman Pro 2, di sepeda kali ini Uut bakal menghadirkan informasi ringan untuk kamu. Nah, karena ini berhubungan dengan long weekend juga nih teman-teman Pro 2, dan bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026 ya teman-teman Pro 2, dan ini ada kayak beberapa peringatan untuk hari ini. Itu salah satunya ada hari kenaikan Yesus Kristus.

So, Uut mau ngucapin nih buat teman-teman Produa yang merayakan itu selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya, alias kenaikan Isa Almasih, teman-teman Produa.

karena ini bertepatan dengan long weekend juga ya teman-teman Pro 2, jadi hari Kamis cuma Sabtu Minggu tuh libur. Jadi Uut di Spada kali ini bakal bahas healing murah ya ala anak-anak muda yang tentunya nanti bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman Pro 2, mana tahu ada yang mau libur run gitu kan, tapi gak mau keluarin budget. Tapi setelah yang satu ini ya kita bahas, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.